Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

26 Mataram diambil dari akar sejarah bumi Mataram. Nilainya merujuk pada kebesaran kerajaan Mataram Hindu dan juga Islam. Wilayah tugas komando baru ini mencakup seluruh wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang tadi aku sebutkan yaitu Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Klaten, dan Wonogiri. Komando awal 26 Mataram saat ini akan dipegang oleh Mayor Jenderal TNI Drajat Brima Yoga, mantan Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat Asisten Kasat tahun 2024-2026 yang dilantik sebagai Panglima Kodam atau Pangdam 26 Mataram pertama untuk memimpin konsolidasi organisasi. Meski pimpinan tertinggi sudah bertugas, pengisian posisi pejabat utama masih belum lengkap. Saat ini jabatan Kepala Staf Kodam atau Kasdam dan para asisten masih diproses secara bertahap. Menyusuri jalan.

0: Jessica Kelala Kota.
1: Temanggung tok ya yang masuk ya. Tonggo-tonggone ora kayak Magelang enggak. Magelang masih ikut Kodam 4 di Ponegoro.
2: Temanggung Purworejo.
1: Temanggung Purworejo kan ora sebelahan.
2: Kan tidak gandeng ya.
1: Apa?
2: Tidak gandeng.
1: Alah ya, maksudnya lokasi niki ora sing seurutan itu loh, ada lokasi yang masih di kayak istilahnya enklave kayak lo. Wilayah enklave betul sekali karena Temanggung sudah masuk ke Kodam 26 Mataram.

0: Fi dan salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
2: Yo, ki podo plek sama truknya kemarin.
1: Mundur maju untuk posisi pindah muatan.
2: Saat ini lagi pindah muatan. Muat apa sih Bapak Ibu?
1: Jangan-jangan jagung.
2: Jagung terus.
1: Bukan ya.
2: Enggak sih.
1: Jagungnya udah di.
2: Enggak kok, ini kok yang sak-sakan kok.
1: Iya, satu-satu sak apa
2: itu. Ya posisinya sebenarnya masih di supermarket rumah tangganya itu sih, Kawaras Sika masih di situ sih sebenarnya.
1: Cuma lebih tertib ya dibanding kemarin.
2: Ya wes, ini sampai dengan jam 7 situasinya masih pendek ya. Antriannya Kawaras Sika
1: masih aman.
2: Masih aman. Betul sekali, belum mengular panjang seperti kemarin tuh informasinya. Terus ada Pak Wahyu. Selamat pagi.
3: Pagi Pak Andu.
2: Oh, ini Pak Wahyu kan kemarin cerita di sekitar Fatimah Zahra di jalan.
3: Ada keramaian ya
2: untuk di jalan
3: umroh
2: Gajah Mada Kota Semarang kan akan ada pemberangkatan umroh tuh.
3: Jalan Tamrin.
2: Oh iya, MH Tamrin, sorry, mohon maaf. Di jalan MH Tamrin Kota Semarang, Ngawarasikan. Ini Pak Wahyu sudah di jalan MH Tamrin. Ngantar
3: jamaah nih ya.
2: Iya, situasinya masih normal, lancar katanya Pak Wahyu. Satu arahnya di sana, di sekitar jalan MH Tamrin Kota Semarang nih tadi laporannya. Matur suwun Pak Wahyu, informasinya dari sana ya. Pak Mamat Lubis, sudah sampai mana ini?
4: Sudah, Bung Jamal, ini di Jalan Majapahit ke arah Pedurungan. Sudah dibuat 31 kontraflow. Tapi yang menarik ya, Mas Yuda, Bung Jamal,
1: iya, Pak.
4: Dari pembangunan betonisasi ini, kenapa ada sedikit aspal ini, terus ada lagi beton lagi sedikit saja, kurang lebih berapa, 20 meteran ditinggal, dan cekungan. Resiko yang untuk banjir bila hujan deras. Pertanyaannya belum terjawab itu sampai sekarang. Kira-kira kenapa ya Mas Yuda Gunjam? Apa karena memang terbatas anggarannya, atau ada sungai bawah tanah, atau ada info yang lain, Mas Yuda Gunjam? Matur suwun.
2: Oke, baik, matur suwun. Coba nanti kita tanyakan kawan-kawan provinsi ya.
3: Ada tersisa aspal 20 meteran.
2: Betul sekali. Betul-betul ada apa
3: orang
2: ini?
3: Orang 12 kesisan gitu.
2: Nah, iya. Coba nanti kita tanyakan. Tidak, ya, Pak Mamat Lubis. Untuk pertanyaannya Pak Mamat barusan melintas di jalan.
3: Itu ganjel itu, sampai iya. Ngimpi.
2: Ini bagi orang-orang yang mungkin OCD, ngopetoknya ke orang sisan, wah bentuknya dalane.
3: Sampai kurang 20 meter, wih, kok diturai.
2: Pak Aziz.
5: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, kawan Kasika, sehat semuanya.
1: Amin.
5: Menginformasikan Bung Yuda, Bung Jamal, di kawasan industri Candi Gatot Subroto ada truk yang muatannya jatuh satu bal atau satu karung, kelihatannya muatan apa itu, pasir kuarsa atau sejenis bahan-bahan untuk produksi di kawasan pabrik. Demikian informasinya.
2: Oke.
5: Terima kasih. Matur suwun.
2: Baik, matur suwun Pak Aziz informasinya. Dari ini Jalan Gadot Subroto ya, masuk ke KIC-nya ini.
1: Apa
2: lagi di Seroi. Apa ki Bung? Beras ya? Gabah ya
1: koyone. Tapi kok tadi bilangnya pasir kuarsa.
2: Pasir apa?
1: Kuarsa.
2: Pasir kuarsa? Pasir apa itu?
1: Yang untuk pembuatan besi itu loh.
2: Dari
1: laporannya Pak Aziz tadi coba sampaikan. Kayaknya pasir kuarsa.
2: Oke, baik, matur suwun Pak Aziz ya. Ini tapi posisinya sudah masuk ke Jalan Gatot Subrotonya ya.
1: Dan di bahu jalan.
2: Betul, tidak di Jalan Panturanya atau di kawasan Simpang Ayam Goreng atau di Jerakah Krapyaknya, betul.
1: Utama.
2: Sudah masuk ke area Jalan Gatot Subroto KIC, ini ada laporan muatan truk tumpah pasir kuarsa.
1: Dari katanya Pak.
2: Kita pasir belum kuarsa tahu apa, tumpah, belum tahu apa. Infonya. Saat ini lagi di Seroi.
1: Tapi kalau kita lihat kayak ini gabah, koyo gabah ya.
2: Iya, kalau kita lihat dari fotonya toh.
1: Gede-gede.
2: Oke, baik, mantur suan Pak Aziz, Pak Dedi. Selamat pagi Om Yud, Om Jam.
1: Selamat pagi.
2: Saya barusan lewat Tol Ungaran sampai Kali Kangkung iki. Oh, no Innova. Apik banget mobilnya, tapi cara mengendalikannya sacet-sacet kanan-kiri. Drivernya cewek, platnya Sumatera. Saya pantau sejak turunan Tembalang sampai dengan masuk gerbang Tol Kali Kangkung di Tol Semarang Batang. Jadi ini Pak.

0: boleh kalau ini di apa video satu-satunya apa
1: satu. Oh, le Pak Deddy sudah enggak tak ke sekolah turunan Tembalang ding ya.
0: Nah, iya dan enggak tak ke supir,
1: enggak tak ke supir, enggak tak ke pelate, enggak tak ke cara berkendara nih.
0: Boleh nih di apa kasih info platnya apa nih. Satset apa mengganggu yang lain.
1: Oke, matur suwun. Harusnya sih nak semene koyo ngono ki. Kalau dari pantauan kamera ini ya, kalau kecepatannya berlebih bisa sih itu kena etle di tol.
0: Kalau nganan-ngiring nggak sesuai itu ya membahayakan belakangnya.
1: Nah, iya makanya, maksudnya kan kalau membahayakan aja kan itu relatif apa objektif ya. Cuma kalau kecepatannya berlebih kan pasti ada speed cam-nya. Dan di tol Semarang abis itu ada ya speed cam-nya Bapak Ibu ya semuanya. Mungkin ada selama ini ngebut-ngebut di sana karena belum kena pelanggaran kali ya. Kalau kena pasti kan nanti langsung mengerti. Di tol Semarang abis itu ada speed cam-nya ya Bapak Ibu ya, kalau mau tahu.
0: 60 sampai dengan 90 km.
1: Ngarang itu tol dalam kota ya 60 aja.
0: 60 aja.
1: 60 maksimal 60 sampai 80 tuh 60 sampai 80, 80 sampai 100 luar kota.
0: Ini sudah kurang lebih segitu kecepatannya.

0: Selain kebahagiaan Anda semua para pecinta sepak bola karena timnas sepak bola Indonesia berhasil menjadi jawara dalam FIFA ASEAN Cup 2026, kebahagiaan juga saat ini dirasakan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang dan juga Universitas Dian Nuswantoro. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswinya itu juga berhasil membawa pulang medali di ajang Asian Games 2026 sehingga menghantarkan posisi klasemen akhir Indonesia di Asian Games 2026 IC Nagoya berada di posisi ke-16 ya di Universitas Muhammadiyah Semarang Kawarasika. Wah, ini Muhammad Reza ya Kawarasika yang berhasil meraih medali dalam Asian Games 2026. Muhammad Reza Pahlevi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang kemarin baru saja mengharumkan nama Semarang dan mengharumkan nama Jawa Tengah setelah meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2026 IC Nagoya dari cabang olahraga soft tennis. Kemarin sudah disambut loh Muhammad Reza ya kan di Universitas Muhammadiyah Semarang sama Profesor Mas Ruki dan kawan-kawan.
1: Alhamdulillah
0: ya kan?
1: Menjadi atlet dari Universitas Muhammadiyah Semarang.
0: Sebagai bentuk kebanggaan Semarang dan juga Jawa Tengah karena telah membawa cerita perjuangan hingga tampil di panggung olahraga tingkat Asia dan pulang membawa medali. Dari cabang olahraga soft tennis, Muhammad Reza Pahlevi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang kemarin baru saja disambut di rumahnya yaitu di Universitas Muhammadiyah Semarang. Selain itu, Kawarasika, Nurisa Dian Asrifah, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Dian Nuswantoro, juga membawa pulang medali emas dalam cabang olahraga Compound Women's Individual dalam ajang Asian Games 2026 IC Nagoya. Ini dari atlet. Coba.
1: Compound itu apa?
0: Ini.
1: Oh, anu, menembak.
0: Bukan, kan ditarik.
1: Oh, mana?
0: Nah, betul sekali.
1: Panahan.
0: Dari cabang olahraga panahan, Kawarasika, atlet Universitas Dian Nuswantoro berhasil membawa pulang medali emas Kawarasika, Nurisa Dian Asrifah. Ya, bukan hanya tepat sasaran, tapi juga membawa nama Semarang dan Jawa Tengah ke podium tertinggi ajang olahraga Asian Games 2026. Selamat, selamat, selamat.
1: Selamat untuk kampusnya yang sudah membina atlet-atletnya.
0: Nurisa udah pulang belum ya?
1: Selamat buat atlet-atlet dari Semarang.
0: Betul. Maka dari itu Kawarasika, klasemen akhir Indonesia dalam Asian Games 2026 ini informasinya sih ya melampaui target ya karena ada di posisi ke-16 dengan total 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat timnas Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games 2026 yaitu targetnya adalah 4. Tapi dapat 5.
1: Berarti kepunculan 1.
0: Kepunculan 1 betul. Badminton menyumbang 2 medali emas ya kan, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Selamat, selamat, selamat. Wah, ini langsung dipasang baliho nih, apalagi mahasiswa Udinus ini mesti nanti di pertigaan Akpol sana muncul baliho nih.
1: Selamat ya Pak Rindra untuk muridnya. Eko muridnya.
0: Manajemen.
1: Ya enggak apa-apa lah, pokoknya kenal sama kampus.
0: Langsung dipajang ikin kok mesti balihone ya kan di pertigaan Akpol.
1: Unimus ini kawan saya Pak dosen Pak Andika. Pak Andika selamat
0: untuk. Oh iya, ki mesti nanti Muhammad Reza Pahlevi di gerbang sebelah Globe.
1: Soft tennis itu gimana tennis?
0: Apa?
1: Soft tennis sih kayak apa?
0: Soft tennis.
1: Main tennis sambil makan sop gitu.
0: Coba tanya Profesor Mas Ruki kemarin yang habis ketemu.
1: Aku belum tahu.
0: Nanti belum tahu.
1: Kalau mainnya alon-alon.
0: Lebih emang tak tanya kepo.
1: Ah ini harus. Kalau kita kan taunya tennis blok, blok bu antar melayu rono cepet.
0: Asik deh.
1: Kalau yang soft itu yang gimana yang ada. Enak sekali.
0: Bisop. Not soft, you know. Soft, we not soft.
1: Pelan-pelan mainnya ya.
0: Lu lapar. Lu lapar.
1: Jangan tanya.
0: Caya. Pak Gondopati, selamat pagi.
1: Mbok ya, Mas.
0: Pak Gondopati iki gawe ukiran tapi mbok iki bentuke koyo sapa?
1: Jadi seniman lo.
0: Oh.
1: Malah koyo aku. Mbok iki koyo sapa jare?
0: Ya tapi seni itu kan memang abstraknya seni itu kan justru malah yang menarik seni, toh. Ya.
1: Ini gundul, terus ketawa, ini kayak Bung Jamal gitu sih. Iya, ini sendal ini Pak ya, atau apa ini Pak?
0: Asbak rapun iki.
1: Oh, luka kotinya asbak terus.
0: Ini by the way kita lagi ngerasani videonya Pak Gondopati ya. Beliau adalah seniman, pengukir, betul.
1: Pengukir dan juga pemahat.
0: Nah, pengukir gitu dari Pati. Nah, ini lagi memvideokan salah satu karyanya pagi ini dengan bentuk wajah yang sedemikian rupa.
1: Tapi diukir dan ada.
0: Betul.
1: Pokoknya embos. Embos kayak sopo katanya.
0: Kayak Pak Cahyono.
2: Jam 6.59 ini saya sudah sampai di Trengguli, mau menginformasikan untuk truk yang sebelum TL Trengguli yang mogok itu sudah tidak ada, dan informasi untuk yang arah ke Jeporo perjalanannya ramai padat ya, karena jam 6.30 truk besar-besar yang parkir sudah mulai jalan. Dimohon untuk berhati-hati semua kawan Grasita. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Laporannya Semarang, Demak, Jeporo, Kawarasika ya barusan Pak Edi Cahyono. Sudah pulang lagi, situasinya masih lancar. Arus lalu lintasnya mantap. Terus ada Pak Agus Hari. Ini Pak Agus Hari juga perjalanan saya, Mas, selamat pagi. Saya tadi mulai perjalanan jam 6.30. Perjalanan mulai jam 6.30 dari Desa Dempel Rejo Ngampel menuju ke Weleri, menyusuri Pantura Kendal. Cuaca cerah ceria, lancar jaya kedua arah, dan hati-hati semuanya dalam berkendara dan tetap bahagia. Selamat beraktivitas, katanya.
1: Terima kasih Pak Agus Hari.
0: Mantap kalau gitu, Kendal, Weleri, lancar ya Kawarasika. Tidak ada kendala dan hambatan. Nanti kita lengkapi lagi informasi perjalanan ke depan. Oh, ini Pak Muftikul Wafa juga dari Kendal. Berarti informasinya Pak Agus Hari sama Pak Edi Cahyono barusan yang disambung jawab pertanyaannya Pak Muftikul.
1: Masih lancar Pak.
0: Betul.
1: Jeparanya.
0: Kendal Semarang, Semarang Jeporo, lancar dua arah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timai dhewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: tendangan tanpa bayangan, guru.
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: apapun sih mas, perjalanan dari Cangaan ke Semarang, nanti ke Wonosobo setelah ke Karyadi. Itu Mas Yuda, Bung Jamal, sehat selalu.
1: Amin.
0: Itu, dan selamat menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Asik. Tuh, kecil tuh.
1: Asik. Ada adik-adik
0: okay,
1: kita.
0: Oke, Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih.
1: Okay. Nah, terus suan Pak Edi lagi. Luwes kene kok ya laporannya ya.
2: Iya, gue suka gaya
0: ya
2: lo.
0: Pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Ini lo. Dataku ora tau repno, makane kok ora diwaca-waca stay tune ning Rasi Kayu.
1: Allah,
0: Bang Yuda.
1: Mulakno.
0: Jamal, ya Allah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi kawan Rasika semuanya, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Kulo lujeng. Nggih. Amin, amin. Bang Yuda sehat, Bung Jamal. Udah sampai tol Sayung Demak ini, Mas Yuda. Bung Jamal udah mau keluar. Ih, heran deh. Oke, makasih, terima kasih. Stay tune, tetap Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wis podo ki Pak Andika juga Semarang Jeporo lancar. Wah.

0: disuarakan sekarang juga kan ini masih relate ya. Masih, karena sekarang masih. Banyak orang merasa kalau Bali itu sekarang isinya orang Rusia semua kan. Orang Rusia, orang Tiongkok, orang Rusia, orang Tiongkok ya kan.
1: Dikembalikan Bali kepada
0: orangnya. Kembalikan Bali kepada orangnya lagi.
1: Tahun 1985 pertama dirilis ini.
0: Lagu ini?
1: Lagi. Iya. Buset kalau Yopilatul tahun 1990 ini kali besar dari Guru Soekarno.
0: Oh, ceritanya Guru Soekarno Putra.
1: Guru Soekarno Putra yang juga memiliki andil di situ, mencipta dan juga komposernya. Karena beliau ini orang yang pandai di segala bidang seni, nyanyi, nari, dan juga termasuk musik arrangernya. Wah, bagus sekali waktu itu ya. Dinyanyikan oleh Yopi Latul, sisan yang juara di berbagai kompetisi nyanyi. Jadi cocok lah.
0: Yes.
1: Pak Yopi Latul.
0: Kembalikan Baliku ya di lagu Legenda Indonesia pagi hari ini. Udah itu dulu satu ya, lagu yang lain nanti kapan-kapan lagi ya kawar.
1: Oh iya. Iya iya.
0: Kan satu aja lagu Legenda Indonesianya ya di Gelana Kota pagi.
1: Besok-besok
0: masih bisa kawar rasikan. Ini termasuk kawan di 4145 nih yang sedang nonton kita pun.
1: Iya, ada ya, siapa tuh?
0: Pak atau Ibu siapa ini kawan di 4145 ini yang nonton kita pagi hari ini. Oke, baik, mantap, so nanti lagunya kita munculkan kapan-kapan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memecat Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Cibinong, nonaktif Wisnu Hani Putranto dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Pemecatan ini merupakan sanksi keras buntut temuan fasilitas mewah dan klaster hunian eksklusif bagi warga binaan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rilisnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemen Imipas mengatakan, selain pemecatan terhadap Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, pemecatan juga dilakukan terhadap 16 pegawai atau aparatur sipil negara Lapas Cibinong lainnya yang dijatuhi sanksi disiplin atas pelanggaran berat yang dilakukan. Dalam keterangannya kepada media kemarin Senin 5 Oktober 2026, sanksi tegas terhadap 17 ASN berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang membuktikan terjadi pelanggaran pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Sanksi terhadap pegawai Lapas Cibinong terbukti melanggar pasal 5 PP nomor 94 tahun 2021, satu orang kalapas bernama Wisnu Hani Putranto dicopot dan diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Dan 5 orang diberi sanksi disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara, dan 11 orang diberi sanksi disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6, 9, atau 12 bulan sesuai ketentuan setelah penyelidikan lebih lanjut berlangsung.

0: Pak Budi, selamat pagi.
1: 707 melaporkan yang pohon tumbang
2: cangkring ya.
1: Sudah ditanganin kelihatannya ini.
0: Cepat ya.
2: Sudah oke.
1: Arah ke Demak. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Budi. Hari ini kita dapat informasi mengenai pohon tumbang kawan di Jalan Pantura Cangkring
2: dekat SPBU.
0: Demak, betul sekali ya, tapi untuk saat ini penanganannya cepat sekali dan yang penting adalah dampak lalu lintasnya sangat baik
2: dan lancar.
0: Betul, Pak Diki Hermanto tadi yang pertama kali laporan tuh.
3: Update pukul 7:15 sudah sampai TL Geno ya, lalinya lancar untuk kawasan Sayung kering ya. Di jalur yang saya lewati, untuk jalur yang sebaliknya arah ke Demak depan PT HIT ya dikit aja basah, lalu di depan Varia Usaha Beton juga basah. Terus untuk yang Lokireng saya tidak tahu karena saya tadi lewat tol. Dan untuk yang truk yang nyelungsep di sekitaran Ponpes Jaya Tasbih itu udah dari semalam ya, dan belum terevakuasi, tapi tidak menyebabkan ketersendatan. Mungkin itu dulu, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya, Pak Diki Hermanto ya. Perjalanan Kudus Semarang secara umum baik, lancar tuh kawan Rasika. Siapa yang mau menuju ke sana ya? Nah ini Bu Eni Novi, mohon info.
2: Halo.
0: Perjalanan saya dari Salatiga ke kawasan Industri Candi, apakah lancar semua?
2: Pagi hari ini kayaknya lancar dari kawan-kawan Bu.
0: Siapa yang mau jawab? Wes, yuk tak berikan waktu. Siapa yang mau jawab pertanyaannya Bu Eni Novi dari Salatiga ke KIC? Silakan, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Tak munculkan sekarang juga. Kita beri kesempatan. Siapa yang mau memunculkan suara indahmu ya kan untuk menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi ini dari Solo Tigo sampai dengan kawasan Industri Candi. Apakah Pak Warsito?
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Ya, Mas Yuda, Mas Jamal seperti biasa saya laporkan di Jalan Tertelagung, Prof. Terto dan Munardi Dum. Saya tadi melintas pukul 7:34. Alhamdulillah kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Dan maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
2: Sehat selalu.
4: Ini lagu legendanya apa Mas? Mohon diputarkan. Yeh, maturun.
5: Jazika FM.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
7: Ibu, sini deh.
8: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
7: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
8: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
7: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
8: Hah? Aduh, mager aku, no.
7: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
8: Mia? Siapa?
7: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
8: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
7: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
9: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
8: Hah? Tanpa diundi?
7: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
9: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
12: Jam 8 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 10 siswa kelas 4 SD Isriati Muna di Ungaran mendapat sanksi edukatif setelah terlibat perkelahian spontan di sekolah. Ketua Yayasan Tangguh Mahindra menjelaskan, sanksi berupa pembinaan akhlak dengan membaca Al-Quran selama jam sekolah. Durasi pembinaan berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing siswa. Sebelumnya, kejadian pada 22 September lalu sempat diduga sebagai bullying. Namun hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV menunjukkan peristiwa merupakan saling serang yang diawali guyonan. Sekolah kini memperketat pengawasan, menambah personil keamanan, dan memasang CCTV tambahan. Sementara DP3 AKB Kabupaten Semarang memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh siswa yang terlibat. Ombudsman RI Jawa Tengah menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ombudsman menilai kasus ini berpotensi menunjukkan maladministrasi berupa kelalaian pengawasan dan kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mendesak PLT Bupati Pemalang memeriksa pihak terkait secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran. Ombudsman juga meminta sekolah memperkuat pengawasan serta mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sementara aparat penegak hukum diminta mengusut kasus tersebut secara transparan sesuai ketentuan perlindungan anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita selalu hadir for you dari pagi, siang, sore, bahkan sampai dengan malam hari. Kamu rasanya untuk memantau jalan raya.
1: Ya, jalan raya selalu kita pantau, dan pagi hari ini masih yang dari jalan yang belum tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Jalan RMN Sibeno.
0: Iya benar. Iya benar-benar. Sejak pagi orang nyebut jalan RMN Sibeno ya.
1: Kemudian Singgar Benca.
0: Iya lagi benar Pak.
1: Pertigaan Berjajar 3 belum ada. Alhamdulillah RMN Sibeno belum ada. Kali Kertas belum ada. Alhamdulillah.
0: Iya jalan RMN Sibeno guys, jujur. Ya,
1: hanya satu tadi campur rejo tadi mau ke arah Kendal, tapi bapak kita tadi itu ke arahnya senyap, bukan ke arah Meteseh ya, bukan ke arah Pasar Aceh dan seterusnya. Jadi pagi hari ini kita rasakan suasana damai.
0: Iya lagi benar, jalan Subeno
1: juga cuman satu. Pertama tadi BSB Pak siapa namanya?
0: Bugara.
1: Enggak Pak, ini yang tadi loh mengucapkan selamat pagi tadi Pak. Lupa namanya, tapi dia sudah di BSB ya, dari sebenarnya udah kelewat, nggak disebut sama sekali, berarti lancar ya.
0: Iya,
1: Pak Aziz Noverdi tadi pertama.
0: Oh iya, ini Pak Aziz Noverdi.
1: Tapi beliau
0: ya
1: sudah di laporannya BSB, berarti Hadi Subeno kita anggap lancar.
0: Filmku udah sampai Jogja sana.
1: Ah, sudah sampai Jogja, jalan tol kok beliau kok ya, dan sudah apal ketipal untuk ke arah Jogja, masuk arah Gunung Pati Ungaran ya, lancar. Ini informasi dari arah selatan yang TKPI, kemudian Bedono, dan satu lagi di mana itu masih lancar karena tidak ada laporan lanjutan dari kawan-kawan tentang truk yang sedang mogok di tanjakan TKPI, tanjakan Bedono, dan satu lagi ada tiga Kalimalang ya.
0: Oh Kalimalang.
1: Lancar ya dari arah selatan karena volume kendaraan dari sana juga sedikit, serta saya yakin mereka juga tertib karena ada kawannya yang lagi mogok, jadi gantian satu persatu lah.
0: Hari itu ada agenda wisuda, tapi ya sekali lagi masih
1: tertib juga, lancar juga betul. Di Jalan Gajah ya, sekali. Di Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Di Masjid Agung Jawa Tengah, kawan, itu ada agenda wisuda Poltekkes Kemen ke Semarang, tapi ya kondisinya masih normal, baik saja.
1: Karena sampai sore nanti masih akan ada terus wisuda, jadi keluar masuk para wisudawan-wisudawati di sana.
0: Berapa tadi? Dua sesi ya?
1: Tiga. Tiga katanya, sampai jam 4 sore tadi bilangnya.
0: Tiga hari. Maksudnya ya, sesinya dua.
1: Pagi sore ya, selama 3 hari. Ya betul. Nah, jadi masih ada keluar masuk, mungkin yang sudah selesai mau pulang atau foto-foto di depan, jadi mungkin agak rame.
0: Boleh, tapi wisuda ning kampus ya, dari MAJT kudu munggah sik ke Tembalang ya.
1: Nah, iya, atau ke Tembalang, ke jauh. Ya enggak apa-apa lah, ke sana ke sini.
0: Eh, rapopo lah, emang sapa sing mopoke?
1: Wong wisuda rapopo, selalu rekoso sithik sing penting wisudane asik.
0: Lancar semua ya kawan, situasi lalu lintasnya. Cuma ini aku dapat info kalau dari Pak Aditya Bagus Ramadan itu bilangnya masih Pak Jamal ada tumpahan solar atau apa belum tahu, ini ada satu korban motor tergeletak
1: di lokasi mana?
0: Wah, ada tumpahan solar atau apa belum tahu, ada korban satu motor tergeletak lokasi di
1: mana? Di
2: selamat pagi Mas Yuda Jamal, Mas ini menginformasikan Mas ada laka tadi Mas di arah Medis Benol.
1: Nah, satu
2: artinya ada tumpahan apa ya, solar apa ini? Tumpahan solar Mas ini Mas. Iya. Kata dari sini nih.
0: Oh, lah ki jalan RMN Sibeno langsung disebut iki.
1: Nih, baru dirasani.
0: Lah iya.
1: Tapi langsung di ini. Paling langsung disiram pakai tanah
2: yang ke arah Semarang.
0: Oh, ada titik jalan licin ya, kawan. Langsung ini kita nyebut jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, yang dilaporkan ada titik jalan yang licin, entah tumpahan oli atau solar, tepatnya di sebelah Taman Mijen kalau dari Semarang menuju arah Boja.
1: Taman Mijen.
0: Betul, setelah Taman Mijen, Kota Semarang, kalau dari Semarang ke Boja informasinya, dan saat ini sudah dibantu oleh banyak orang di sana untuk ditutup menggunakan tanah, infonya. Sip, kalau gitu matur suwun, sudah dalam penanganan ya kawan Rasika, termasuk tadi mengenai orangnya yang sempat jatuh ya kan, itu sudah diberi bantuan medis. Tadi masih ada atensi di bawah jam 8, yang pertama ada Pak Jonathan Bolang.
3: Pagi kawan Rasika, mau menginformasikan untuk perjalanan dari Jatinggale sampai ke perempatan Petro Plaza ya. Jalan terbilang ramai lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dari Jatinggale sampai ke mana?
1: Metro apa?
0: Oh, Metro Plaza.
1: Plaza.
3: Pagi kawan Rasika, mau menginformasikan untuk perjalanan dari Jatinggale sampai ke perempatan
1: Metro
3: Petro Plaza ya. Jalan terbilang ramai lancar. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Jonathan ya, Metro Plaza.
1: Ya.
0: MT Haryono kan?
1: Ya.
0: Yes.

0: Jam 7:56. Okay. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Prayitno ya. Nah itu kawan, ada yang masih tanya Meranggen toh? Nah itu situasi di kawasan Meranggennya ya. Situasinya masih landai, rame lancar saja. Kendala dan juga hambatan masih nihil, betul sekali. Lancar, dua arahnya kawan rasanya di kawasan Meranggen. Matur suwun Pak Prayitno, nah ini dilanjutkan sama Pak Adi Nugroho. Penggaron, dalam Dirjen Sudiarto, lancar. Wah kalau ini bukan lancar lagi pun kosong.
2: Kosong.
1: Kosong iki.
2: Enggak ono kendaraan.
1: Iya makane.
2: Nyaman sekali.
1: Ya oh enak banget tuh jalannya.
2: Sisi kanan.
1: Makanya.
2: Enggak percaya ini jalan apa namanya? Yang biasanya rame kayak gitu pasar kemceng pagi hari ini kok kosong.
1: Tapi toh kalau ngomong-ngomong jalan Dirjen Sudiarto terutama yang di simpang apa simpang Penggaron Pucang Gading ya semenjak kejadian yang waktu itu ya yang karena ada
2: motor nabrak apa
1: mobil yang lawan arus kemudian nabrak motor. Setelah itu toh menurutku ada perbedaan kayak
2: orang pada tertib
1: kayak ada perbedaan-perbedaan lah gitu pokoknya situasi di sekitar
2: beti, gitu, ya.
1: Simpang Penggaron, simpang apa simpang Pucang Gading Ngawarasika.
2: Aparel ya.
1: Ya, betul sekali. Setelah kejadian mobil yang lawan arus kemudian nyasak motor itu. Setelah itu kalau kita lihat ya memang masih rapet ya, masih rapet, ramai banget lalu lalang kendaraan. Cuma ada semacam kebiasaan yang berbeda gitu loh kalau kita lihat perkembangan video day by day-nya.
2: Lebih ngati-hati.
1: Nah, betul. Enggak sing rupek sebelumnya ya, betul. Setelah kejadian itu ya kurang lebih bulan Februari 2026 kemarin kan insidennya itu. Nah sampai dengan sekarang kalau kita lihat ya rame, ya rupek, padet.
2: Padet tapi enggak terus cuma sembarangan.
1: Cuma enggak sembarangan betul.
2: Des itu enggak.
1: Kalau kita lihat kondisinya jalan Dirjen Sudiarto Kota Semarang yang sisi timur ya. Sisi Penggaron, Pucang Gading dan sekitarnya. Ini Avandi yang mempersoalkan tanah. Nah ini kemudian langsung do melek ya karena ada insiden yang menyita perhatian itu langsung do sadar, ya kan langsung do sadar, langsung do paham kawarasika ya untuk taat lalu lintas ada efek jera betul sekali. Menurut Pak Adi Nugroho laporannya dari Jalan Dirjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Muslim betul di daerah Bangkong katanya Pak Muslim itu tadi tempat kerjanya kawan kita. Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Selamat pagi Om Jama.
2: Selamat pagi.
3: Pagi kawan Rasika semuanya. Ini pagi yang agak kesiangan ya Mas. Pukul 8:12 perjalanan pulang dari Bandara Ahmad Yani tadi dari hotel terus ke Fatimah Zahra antar karyawan yang berangkat umroh. Habis itu dari Fatimah Zahra ke balik ke hotel lagi. Antar teman satunya lagi berangkat catering ke Malaysia.
2: Tuh ini.
3: Ini
2: Malaysia.
3: Udah sampai bandara mau pulang Mas. Oh ya Mas sudah tadi di dalam bandara Majan itu ada banyak sekali bapak polisi. Mungkin akan ada tamu
2: internasional
3: dari pemerintah pusat atau instansi petinggi negara yang akan datang di Semarang. Untuk cuaca di Bandara Ahmad Yani Semarang terpantau cerah. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Wahyu, laporannya dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang informasinya ramai pengamanan.
2: Ada bapak-bapak ya, polis.
1: Betul, rame pengamanan. Oke lah, matur suwun Pak Wahyu. Artis tapi juga bisa loh, ya kan?
2: Artis internasional ya.
1: Ya kan, artis internasional. Jari meh ngopo nih Jawa Tengah, meh acara apa?
2: Ya, tulen. Atau juga mungkin pejabat.
1: Pak Sinyo. Artis kan juga bisa tuh dikawal polisi.
2: Iya lah.
1: Iya kan? Kalau kita tuh bisa gak minta dikawal polisi, dijaganin kayak bodyguard?
2: Bisa, gitu. Misalnya kamu ambil uang di bank itu.
1: Sumpil
2: lebih
1: bisa?
2: Lebih dari 100 juta minta pengawalan polisi bisa.
1: Minta kemana?
2: Ya minta ke banknya itu kan ada polisi yang standby Pak minta dikawal
1: polisi untuk
2: pulang.
1: Yang standby.
2: Untuk pulang ke rumah atau minta ke kantor polisi untuk dikawal.
1: Kalau seumpama kita berdua artis besar gitu datang mau ke sebuah acara kita mau nyewa untuk mendampingi kita gitu bisa.
2: Patwal kan bisa.
1: Patwal tuh bisa disewa publik.
2: Bisa mau

0: mengajukan permohonan untuk keamanan misalnya. Kan misalnya kamu kalau tidak dikawal kan diroyok orang, dimintai tanda tangan, dimintai ini, kita mohon pengawalan bisa.
1: Tapi pengawalan harus, yang body loh, bukan mobil loh, atau bukan kendaraan
0: langsung,
1: loh.
0: Langsung orang di kanan kiri gitu toh, mengajukan permohonan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku.
1: Bu, sumbil bisa. Kita tuh berarti bisa nyewa polisi,
0: kalau
1: TNI bisa.
0: Kalau kamu artis, kamu terkenal, kalau TNI kurang tahu, kalau polisi kan memang tugasnya memang untuk itu, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah itu kamu mengajukan, nanti langsung tanya ke Pak Babin aja, gimana Pak, ini saya mau ada pengaruh, ya dibantu orang, orang punya gawe di desa, di anu aja, bisa minta apa, biasanya bisa minta surat untuk diajukan
1: ya, tapi kan itu kan kok sifatnya komunal, nah, ini kan pribadi, kayak ya, contoh pribadi. Aku sendiri, aku pribadi nih, aku pengen pergi kemana gitu, tapi aku butuh pengawalan polisi, asik, lebay banget gue. Butuh dikawal gitu, berarti bisa
0: ya, mengajukan permohonan bisa. Bisa,
1: oh,
0: iya toh, karena kalau kamu betul-betul kalau berbahaya, kalau pergi sendirian diroyok masa ya harus mohon pengawalan supaya tertib di tempat kamu.
1: Oh iya deh, ini
0: ada nanti kalau kamu diroyok malah menjadi luka atau kamu.
1: Oh iya deh, Raffi bisa. Ahmad kan bodyguardnya para polisi TNI yang ngawal si anak-anaknya, ngawal istrinya, ngawal Raffi Ahmadnya.
0: Itu kan artis yang mengajukan permohonan.
1: Oh bisa toh.
0: Pakai surat resmi, Pak, ini mau
1: gitu. Oh gitu.
0: Atau kamu habis dari bank, ambil uang, mau pulang, di jalan berbahaya, bisa mengajukan
1: polisi.
0: Pengawalan sampai rumah, sampai tempat yang aman, bisa.
1: Mintanya ke?
0: Mintanya ya ke kantor polisi, minta suratnya itu. Tapi kalau di bank tuh saya pernah mau pengawalan, Pak.
1: Asik deh, lu ngambil ditanya, berapa lu?
0: Berapa ya? Cuman berapa ratus gitu.
1: Asik deh, minta dikawal terus? Minta,
0: tanya, Enggak, sudah ada teman.
1: Oh, dari banknya menawarkan lu pengawalan.
0: Bisa ada pengawalan tapi mengajukan.
1: Dari banknya apa yang ngawal? Yang ngawal si banknya apa polisi? Enggak,
0: polisi bisa. Ini kalau untuk pengambilan sekian sampai sekian, minimal sekian ratus juta bisa mengajukan pengawalan gitu.
1: Oh, contoh kita berdua nih, kita berdua diundang nih ke acara MC gitu kan di daerah, tapi daerahnya lagi penuh dinamika, berbahaya, gitu, berbahaya. Terus kita berdua telepon polisi untuk minta dikawal, bisa?
0: Mengajukan pengawalan, bisa.
1: Itu pengawalan pribadi loh?
0: Iya, makanya itu harus pakai surat resmi, mengajukan permohonan pengawalan, karena di sana sedang ada konflik, Pak. Saya takut ini nanti terjadi pengeroyokan atas saya, atau saya dimintain tanda tangan oleh jutaan orang.
1: Iya, iya, iya, betul-betul.
0: Itu nanti bisa supaya Pak Polisi membantu mengamankan kita, gitu. Oh. Nanti coba resminya tanya Pak Babin wis
1: loh. Berarti ya nek sawene kita berdua orang-orang sipil kayak gini mau cari ajudan atau cari asisten ya bisa toh?
0: Ya kalau ajudan atau asisten beda lagi, ini pengawalan ini.
1: Memang ajudan sama pengawalan beda.
0: Ya kalau ajudan kan terus setiap hari untuk kamu, terus kalau pengawalan kan
1: ya ajudan cuma buat beberapa hari aja gitu.
0: Incidental. Kalau begitu-begitu sampai setiap hari gitu. Sampai beberapa hari enggak belum tahu nih kan.
1: Contoh kayak kita berdua diundang ke sebuah daerah, daerahnya itu rawan gitu kan, diundang selama satu minggu. Lah kita minta pengawalan sama polisi atau TNI satu minggu, boleh?
0: Nah kalau sampai dengan lebih dari 1-2 hari ini kurang tahu.
1: Oh.
0: Tapi biasanya insidental itu karena sampai dengan aman sudah cukup.
1: Nah ini Raffi Ahmad kok bisa punya bodyguard dari polisi sama TNI?
0: Nah ya.
1: Oh, itu. Karena dia pejabat negara. Oh iya, Raffi Ahmad selain kan ini negara, utusan khusus ya.
0: Dan dia juga artis terkenal, pejabat negara yang keberadaannya itu bisa menimbulkan gejolak jika dia berkunjung ke satu tempat, orang berbondong-bondong ramai ke situ.
1: Oh iya, ini Raffi Ahmad kan utusan khusus presiden, dia pejabat toh ya, udah bukan cuma artis saja ya.
2: Selamat pagi Mas Yudet.
1: Pagi Pak Sinyo.
2: Melaporkan ini mau balik ke Meranggen. Tadi pagi dari Meranggen jam sekitar jam 6 OTW Gubuk itu ngantar pesanan hantaran buat nikahan. Oh iya Mas Yudet, besok nikah pesan di aku aja ya, nanti tak kasih diskon pokoknya. Tadi pagi lalu lintasnya lancar, pada tuh pas gelalah pas berangkat Formosa tadi macet lumayan, tapi ya cuma bentar aja. Ini udah pulang, ini udah lewat Formosa, lalu lintasnya udah sepi dan lancar. Ini mau pulang ke Meranggen. Begitu update-nya, terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Sinyo. Meranggen juga nih.
2: Update lalin Mas Yudung Jamalin udah sampai Karangawen.
3: lalu lintasnya masih ramai lancar.
4: Artis tapi juga bisa loh, ya kan?
3: Itu ada tulisannya bagus mas Bung Jamal, bacanya itu ora kabeh asu sikile papat.
0: Ana sing cacat ya pak, lahir prematur sikile cek telu.
1: Anderson ya Pak Sijo, Bu Nini Herawati.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Aduh, ini lagi rame kopdar dan sekarang rame soal pengawalan. Aku minta tolong ya Bung Jamal, ada nggak info nanti pas kopdar gitu aku iso disewa ke Hansip gitu buat membodyguard aku. aku gak iso nanti nek misalnya rano bodyguard aku ya nunggu registrasi nek uyu-uyuan gimana.
0: Oh, nanti kalau ibu gak cocok Hansip lah ya.
1: Lah cocoknya apa nek Bu Nini Herawati?
0: Kelasnya nek Bu Nini Herawati ya di atas lin mas. Lindungi aku mas.
1: Aduh.
0: Syarat-syaratnya ini ada permohonan resmi secara tertulis ajukan ke kantor polisi terdekat Polsek Polres.
1: Isi
0: formulir lengkap, nama lengkap, waktu perjalanan, rute atau mau ke arah mana atau acara apa. Verifikasi petugas, nanti polisi akan memproses, mengecek dan memverifikasi dan menerbitkan jadwal penugasan. Layanan ini bisa Anda lakukan di polsek terdekat atau bisa ditanyakan kepada pihak-pihak polsek terdekat. Ada juga pengawalan kondisi darurat ya lo. Situasi darurat seperti mobil ambulan membawa pasien kritis, kecelakaan, rombongan jenazah ataupun rombongan lain, dan warga yang memerlukan harus dengan surat tertulis.
1: Kalau sipil bisa?
0: Iya ini sipil.
1: Masa untuk keperluan pribadi gitu loh?
0: Iya lah ini untuk keperluan pribadi.
1: Keperluan pribadi yang dalam tanda petik nggak urgent. Masa yang ngawal artis kan orang urgent kan? Yeah. Urgent nggak ngawal artis tuh?
0: Iya biasa lah kalau biasa, itu.
1: Kan?
0: Biasa. Menemui petugas di pos atau petugas untuk mendapatkan bantuan pengawalan spontan juga bisa.
1: Oh, berarti polisi sama TNI itu bisa disewa untuk jadi bodyguard toh?
0: Kalau ini ya istilahnya bukan bodyguard, pengawalan. Apa?
1: Pengawal ya.
0: Pengawalan ini juga bisa juga untuk rombongan konvoi pengantin atau kegiatan tertentu.
1: Gemes, sumbil.
0: Iya ini. Yang penting ada pengajuan permohonan pemberitahuan dengan surat resmi.
1: Oh, anggotanya bisa milih.
0: Kalau itu ya yang
1: apa sadik kayak gini.
0: Nah ini nanti polisi akan verifikasi dan penugasan kepada petugas dan menerbitkan jadwal penugasan.
1: Oh, anggotanya juga bisa milih.
0: Oh, jaluk Pak Kapolsek.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Kok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya Mbak Siti.
3: Mbak Siti ne loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: Kelana Kota, Rasika.
5: September 2026 itu sempat menjalani perawatan medis intensif akibat dugaan tindakan kekerasan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah. Pengakuan keluarga korban hingga penanganan hukum masih terus dilakukan oleh Polres Pemalang Kawarasika dan rangkaian peristiwa dugaan perundungan yang dialami MH Aki hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad M. Asari Pemalang dimulai dari tanggal 17 September 2025. Ibu korban, Diah Indrianti, mengatakan gejala klinis parah yang dialami putranya selama perawatan korban mengeluhkan sakit perut yang luar biasa, muntah, hingga buang air besar berdarah, kehilangan nafsu makan, kesulitan BAB, hingga menangis kesakitan. Sampai dengan saat ini, Kawarasika, usut dan protes dari berbagai pihak untuk melakukan penyelusuran lebih lanjut terkait kasus ini terus disuarakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat Pemalang dan sekitarnya. Mengenai kasus adanya dugaan perundungan yang melibatkan anak di SD Negeri 1 Kebondalam Kabupaten Pemalang juga sudah sampai ke Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah Siti Farida yang menyoroti kasus tersebut. Menurut Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, kasus dugaan perundungan di SD Negeri 1 Kebondalam Kabupaten Pemalang ini adalah bukti maladministrasi dan kelalaian pengawasan di lingkungan satuan pendidikan. Ombudsman merasa sangat prihatin atas kasus tersebut dan saat ini mendorong kepada semua pihak untuk melakukan pengusutan secara mendalam. Kemarin, Senin 5 Oktober 2026, SD Negeri 1 Kebondalam Kecamatan Kabupaten Pemalang itu digeruduk oleh warga. Pengerudukan ini dilakukan buntut dari kasus dugaan perundungan yang berujung pada meninggalnya MH, murid sekolah tersebut yang diduga dibully oleh kakak kelasnya yang dari pengakuan beberapa pihak mengatakan pelaku adalah anak dari orang yang cukup penting. Ratusan warga dan wali murid kemarin pada hari Senin 5 Oktober 2026 mendatangi dan menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalam Pemalang. Bahkan semua wali murid kompak untuk membawa pulang putra-putrinya dari SD Negeri 1 Kebondalam Kabupaten Pemalang buntut dari dugaan perundungan oleh dua kakak kelas yang meninggal dan berakibat meninggalnya satu murid. Masa pendemo berkumpul di depan gedung sekolah sejak pagi dan menuntut pihak sekolah untuk segera bertanggung jawab terkait kasus perundungan terhadap seorang murid kelas 2 berinisial M berusia 7 tahun yang dilakukan oleh dua orang murid kelas 5 dan juga kelas 6. Dalam aksinya, para pendemo meminta untuk bertemu kepala sekolah atau perwakilan guru dan menuntut pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku perundungan dan memberikan hukuman seadil-adilnya tanpa adanya pandang bulu. Karena sekali lagi, dikabarkan pelaku adalah anak dari orang penting yang saat ini informasinya sudah dibawa keluar kota oleh ke orang tuanya. Meski hal tersebut ditampik oleh pihak kepolisian, dalam hari ini Polres Pemalang yang mengatakan masyarakat untuk tidak mudah percaya kabar yang beredar di media sosial tanpa keterangan resmi, namun dari beberapa saksi dan juga dari beberapa pihak yang ada di sekitar SD Negeri 1 Kebondelan Pemalang mengatakan saat ini anak pelaku sudah dibawa keluar kota, terutama anak yang berstatus sebagai putra dari orang penting. Situasi di Pemalang, Pekalongan, bahkan dilanjutkan hingga Batang Kendal Weleri lancar ya, Pak Waras.
6: Masih lancar lagi. Lalu lintasnya sampai dengan kota Kendal.
5: Jalur tol lancar, jalur arteri juga sama, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan.
6: Jalur arteri harus benar juga.
7: Teladan Kota, Rasika.
5: Lu tiba-tiba kenapa jalan R.M. Harisbono aja yang menuju dari Pemalang Pekalongan?
6: Ya kan,
5: kayaknya terpatri banget ya jalan R.M. Harisbono.
6: Kalau kita ngomong Kendal, kemudian Nuleri, Bojo, mesti lanjutannya Cangkiran dan R.M. Harisbono. Pagi hari ini lancar, cuman ada tumpahan oli. Saya mau ngomong tumpahan oli atau apa yang menyebabkan seseorang terpleset, ya.
5: Tadi itu ada informasi tumpahan oli atau solar, Kawara Siga, cuma sudah ditangani, dibantu oleh warga.
6: Dibantu untuk ditaburi dengan tanah, ya, supaya
5: betul,
6: tidak lunyu.
5: Yes. Nah, ini tuh ngomong-ngomong Kopdar, silahkan Kawara Siga ya, itu link pendaftaran dan juga informasinya sudah kita unggah di media sosialnya Rasika, Kawara Siga. Nah, ini ada yang sudah transfer tapi belum ngisi data.
6: Oh.
5: Dari panitianya nih, Khairul Windawati itu, Kawara Siga siapa nge? Atas nama siapa?
6: Alamatnya mana ya, gitu.
5: Ini bisa sudah transfer tapi kok data. belum ngisi formulirnya ini ya. Takutnya nanti ada ketelisiban atau bagaimana.
6: Ada ketelingsut ya.
5: Ada ketelingsutan, betul.
6: Bapak
5: sekali.
6: Atau Ibu Khairul
5: Windawati. Oh iya, Bapak atau Ibu ya?
6: Kalau nama depannya Bapak, kalau belakangnya kayaknya Ibu nih. Jadi Bapak atau
5: Lalu
6: Ibu.
5: Lah kok isalah Bapak atau Ibu nih Khairul Windawati ki.
6: Kalau depannya tuh Khairul itu Bapak-bapak, kalau Windawati kayaknya Ibu-ibu atau keduanya suami istri ini kata.
5: Lah nek digabung.
6: Pak Khairul dan Ibu Windawati. Mohon berkenan untuk mengisi.
5: Emang iso rekening jernya digabung barangan.
6: Ini kayaknya bapak-bapak ya, Khairul Windawati. Monggo dipun isi tanda.
5: Oh ala Pak Sinyo.
6: Pak Sinyo. Oh Ibu,
5: oh,
6: berarti.
5: Udah kalau okay. Gitu nggih.
6: Oke.
5: Okay. Oh ala, ya wis nggih matur suwun ya. Pak Sinyo jebule.
6: Oke, okay, Pak Sinyo.
5: Oh iya.
8: Deadline ini lagi Masjid Bung Jamal. Ini udah sampai flyover kan ya, Bu. Oh ya, yang bekas kemarin ketabrak sama truk itu, ini tadi ada yang beresin. Jadi kayak mau diperbaiki. Ini tadi ada kayak tosa itu bawa pasir gitu. Mau diperbaiki. Lalu entasnya sampai sini masih ramai lancar ya Masjid Bung Jamal. Begitu, terima kasih.
6: Terima kasih, Pak Sinyo.
8: Istirahat, tidur, selamat siang.
5: Oke, mantra suara. Monggo selamat beristirahat, Pak Sinyo. Pak Sejati, Mas, boleh kok itu ya menyewa polisi atau TNI ya kan, selain mengajukan pengajuan tertulis juga ada atensinya ya untuk akomodasi gitu katanya. Enggak yang benar-benar 0 rupiah gitu loh katanya Pak Sejati. Pak Kodri, ini juga perjalanan dari Kodam 4 Diponegoro. Jalan Pertis Kemerdekaan, Kodam, ya kan? Kemarin juga ada insiden di sana, wah luar biasa sekali kemarin.
6: Yes,
5: pagi ini lancar.
6: Masih lancar, Pak Kodri menuju ke arah kota Semarang.
5: Yes, betul sekali, Ungaran, Semarang, lancar. Dan Pak Kodri sudah ngisi, oh, kamu juga hadir loh, ngono Pak Kodri loh.
6: Siap,
5: tanggal 1 loh.
6: Pak Kodri, sahabat kami.
5: Ini Pak Kodri sudah kepacak. Ini gimana bacanya ini? Alhamdulillah sampun.
6: Kepacak minangka panyarto kopda Rasika.
5: Panyarto itu apa?
6: Serta.
5: Oh, semoga bisa berjalan lancar dan menggembirakan. Aku juga minta pengawalan nah, Pauluan. Tapi bisa nggak Pak Adi Jamal?
6: Bisa, bisa. Bisa, enak itu kawal Pauluan, enak.
5: Bu Heni Novi.
6: Halo, Bu.
9: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Saya join update informasi ya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via entry Bawen exit Klapia untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar-lancar saja ya. Dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.25 ini saya sudah sampai di KIC ya. Dan saya sebentar lagi sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati di jalan. Terima kasih.
5: Terima kasih. Bu Heni Novi.
6: Nah, kita tunggu kehadirannya Bu Heni Novi.
5: Kehadirannya mana? Oh iya Bu Heni Novi, bisa rawuh nggak Bu Heni Novi tanggal 1 November 2026? Bu Heni, oh, ikut ya. Ada banyak ibu-ibu kok. Ya, ada jangan. Banyak kawan Rasikawati juga Bu Heni.
6: Boleh dikawal juga boleh.
5: Dikawal siapa?
6: Linmas. Linmas.
5: Pak Sodik, selamat pagi. Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik di setelah Yamaha Music itu dari arah bawah ke atas ada air PDAM yang bocor dan berlubang. Aspalnya mengelupas, bahaya untuk pengendara motor. Oke, baik motor pun kalau bisa ada fotonya enggak kawan Rasika? Titip mata kalau ada foto nih. Kota Semarang ini soalnya selalu minta dokumentasi.
6: Terus ada nama jalan yang kita enggak begitu apa lagi, Kemerdekaan Kemerdekaan.
5: Ya kalau Anton di situ Sujarwo. Sudah Anton Sujarwo. Kalau di sekitar Yamaha. Ya kalau di sekitar itu tempat jualan musik itu.
6: Itu Kemerdekaan Kemerdekaan itu masih.
5: Anton Sujarwo.
6: Anton Sujarwo.
5: Nah. Batasnya terminal.
6: Nah itu Anton Sujarwo.
5: Terus mana ya Pak Sodik ya. Kalau ada titip mata fotonya soalnya kota. Gimana?
10: Kemarin itu udah sempat ditembel terus bocor
5: lagi. Oh alah, ya wis kalau ada yang terbaru Pak Sodik fotonya ya. Kota Semarang soalnya kudu ada dokumentasi.
6: Nanti biar lebih mudah untuk pelaporannya, Pak.
5: Betul, Pak Edi Cahyono.
11: Jam 8 lebih 3 menit sudah sampai di TL Krapia. Tadi saya lewat Jalan Yosudarso. Untuk yang di Jalan Yosudarso depan Nasima arah ke Kalibandeng itu agak tersendat dikarenakan penyempitan jalan ya. Di samping itu juga banyaknya mobil motor yang keluar dari perumahan Semarang Indah, jadi membuat ketersendatan. Itu saja. Terus untuk truk yang trouble itu setelah TL Hanuman sampai sekarang masih pemindahan muatan ya. Ternyata itu muatan kayu dan sudah tugas. Oh ya, untuk sepanjang jalan dari Kalibandeng sampai ke Madukoro itu banyak petugas polisi lalu lintas, mungkin ada pejabat yang mau lewat. Begitu informasinya Bung Yuda, Bung Jamal. Terima kasih. Dilanjut lagi besok malam rute Krapia Melongo lagi. Terima kasih untuk semua kawan Rasika.
5: Iya, kita yang mau terusun ya Pak Edi.
6: Sudah dilapori tiri-tiri ya.
5: Dari jam 4 pagi Semarang Melongo di Jeporo, di sana kerja sudah langsung pulang.
6: Balik lagi.
5: Laporan ya, lagi.
6: Tirik-tirik dari sini ke sana, dari sana ke sini. Waduh. Luar biasa kesetiaan dan catatan Anda itu terpatri hanya disampaikan untuk Rasika ketika kelana
0: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
12: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Ibu, sini deh.
14: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
13: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
14: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
13: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
14: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
13: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
14: Mia? Siapa?
13: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
14: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
13: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
15: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
14: Hah? Tanpa diundi?
13: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
15: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
16: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengelolaan tanah Bondo Deso di Desa Semowo Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan Kepala Dusun Borangan, Heni Afandi, yang mempersoalkan tanah bengkok yang menjadi haknya masuk dalam daftar lelang tanah desa. Melalui kuasa hukumnya, Heni menyebut tanah tersebut sebelumnya diambil dan dilelang. Setelah mendapatkan teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak, Heni membantah tudingan penggelapan uang pajak dan mengaku memiliki catatan pembayaran dari warga.
2: Saya diberi surat teguran resmi dari kantor desa, terus saya dikasih surat yang menerangkan bahwa bengkok saya sebesar 1,25 hektar diambil dan dilelang. Terus ya saya mengalir begitu saja lah, yang senengannya nomor saya dianggap salah, ya saya salah gitu saja.
3: Tidak berniat mempertanyakan sebelumnya, Mas?
2: Enggak, saya tidak sempat mempertanyakan, ya saya terima saja. Cuman kok ini yang kedua, ya saya berusaha untuk memperbaiki pajak saya sudah juga saya selesaikan.
1: Sementara kuasa hukum Kepala Desa Semowo, Muhammad Lutfi, menghormati langkah hukum tersebut. Namun pihaknya menegaskan pengaduan ke polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Koalisi Maleh Dadi Segoro atau MDS menolak rencana pembangunan Giant Seawall yang akan melintasi pesisir Kendal, Semarang hingga Demak. Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi warga, lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, dan akademisi menilai proyek tersebut bermasalah secara prosedural dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Perwakilan Koalisi MDS, Mas Nuah, menyebut partisipasi warga terdampak masih terbatas, sementara dokumen lingkungan dan rencana proyek dinilai belum terbuka secara memadai. Koalisi juga khawatir pembangunan tanggul laut dan reklamasi akan mengganggu ekosistem mangrove serta mata pencaharian nelayan tradisional. MDS meminta pemerintah membuka informasi proyek secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap perencanaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Bernostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: Kelana Kota Rasika.

0: Tapi leh ya. Jangan yang 80-90an ya guys. 2000-an ya Kawarasika, 2000-an sampai dengan sekarang. Minimal ya 2001 oke lah, minimal tahun itu sampai dengan sekarang ya. Sembari nanti kita update informasi lalu lintas. Pain My Love-nya saya soneh ya Pak, Pain My Love-nya tahun 96 kok. Pak Hari Sadovi. Eh hari ini tuh ada agenda loh Kawarasika. Ada agenda ini, wisuda. Ngomong-ngomong karena aku buka atensinya Pak Hari Sadovi, juga aku eling. Hari ini tuh ada wisuda Kawarasika. Tapi, Kawarasika, untuk pelaksanaan wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang ke 125 ini benar-benar baik. Koyone kawan-kawan kita di Poltekkes Kemenkes Semarang sudah ketemu lokasi yang oke ya untuk pelaksanaan wisuda kawan-kawan Poltekkes Kemenkes. Kan wisudanya sempat ke beberapa lokasi tuh dan waduh situasinya seperti itu dampaknya ya kan. Dan ini ya kalau merasakan di Masjid Agung Jawa Tengah, kayaknya dua periode ini di MAJT terus deh. Yang sebelumnya juga di Masjid Agung Jawa Tengah tuh. Nah, sebelumnya juga ke Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi periode kemarin dan periode sekarang tuh dampaknya baik Kawarasika. Jadi nggak yang, ya nggak yang jadi, nggak yang berdampak hingga ke mana-mana keluar-luar gitu loh Kawarasika. Seperti wisuda yang Poltekkes Kemenkes waktu di lokasi yang lain. Ya tapi karena memang neng mulai didom kan sesuai akhir bulan meh dinggo undip ya. Jadi istilahnya dalam tanda petik ya wes di blok iki mesti mulai didome, di blok sing duwe tau berarti ya kan. Di blok sing duwe gedung ya untuk nanti agenda di akhir bulan. Itu sih teman dampak lalulasnya baik saja. Terus mana lagi tadi yang jadi sorotan ya wes itu tok Kawarasika. Selain itu ngacir. Jawabannya rame lancar. Tadi jam 9 sempat ada pertanyaan Kaligawe kenapa? Ya Kaligawe kan ya biasa toh, ono rel kereta api, ono perbaikan jalan. Ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 ya. Ya wes ada itu sampai nanti April 2027. Jadi apakah akan padat? Ya pasti akan padat lah sementara sampai dengan nanti di tanggal tersebut. Nah, cuma kalau versinya Kawarasika tadi di jam 9 ya masih kondusif, ya masih normal ya antriannya, baik itu di Kubro ataupun di Kaligawe, baik itu sisi barat atau sisi timurnya. Wah, udah rame nih. Coba aku buka infonya ya. Dari Kawarasika pertama ada Pak Rizka Fauzi, ini minta lagunya Noah, Separuh Aku. Terus ada Bu Widi Jatisari minta lagunya Takkan Hilang dari Budi Doremi. Terus ada Pak Sulong, selamat pagi.
1: Jadi ketersendatan kawan Rasika ini simbolnya kalau dia dari aplikasi penunjuk jalan itu di pom bensin depannya Sangu itu. Gak tahu ada apa ini.
0: Sango?
1: Sudah 5 menit ini merayap begini.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun ya. Ini baru dari Pak Sulong ini kita dapat infonya. Sudah ketemu?
1: Ini Pak Yuda. Antrian solar.
0: Oh alah.
1: Ini Pak Yuda. Antrian solar.
0: Ini yang arah menuju ke Krapyak ya, atau arah menuju ke kota dari Mangkang ya Kawarasika. Dari Mangkang arah menuju timur kawan di SPBU Sango. Antrian kendaraannya sampai ke bahu jalan dan lajur kiri. Bahkan kalau aku lihat dari videonya Pak Sulong, ya kan dua lajur ki sampean pun bahu jalan sampai sama lajur kiri Kawarasika. Antrian truk untuk masuk ke SPBU Sango Kawarasika yang arah ke kota. Oke, mau teruskan Pak Sulong ya. Ini baru dari Pak Sulong nih, informasi di jam 9.20 ini. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Sembari nanti kita buka-buka lagi informasi dari Anda semua. News Flash.
2: PT Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra telah menyalurkan santunan senilai 4,3 miliar rupiah kepada 65 korban dan ahli waris insiden kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Penyerahan hak santunan dilakukan secara paralel berbasis verifikasi validasi data bersama tim DVI guna menjamin kepastian dan kecepatan layanan bagi keluarga terdampak. Demikian News Flash.

0: Dharma Jati, selamat pagi. Pas di depanku itu ada truk trouble, lokasi di sebelum pintu tol Sayung arah Demak. Semoga tidak ada ketersendatan ya. Di pintu keluar, setelah pintu keluar tol Sayung arah Demak. Oke, noted, matur suwun Pak Dharma Jati untuk informasinya. Nah, ini Pak Dharma Jati dari Semarang sampai dengan Demak ya, Kang Warasika. Sementara lancar saja meski ada laporan truk mogok setelah pintu tol Sayung arah Demaknya. Pak Wahyu.
1: Update Mas Yuda, 854 ini sampai di Kaligawe ya Mas, tepatnya di pusat oleh-oleh Kampung Semarang. Ini tadi ada antrian karena kereta melintas. Cuaca juga cerah, tadi saya lewat Madukoro, Indra Prasta, terus Poncol, Kota Lama, balik ke hotel bentar karena ada barang yang tertinggal, habis itu lanjut. Untuk kedepannya nanti akan saya update terus ya Mas. Mungkin saya mau lewat bawah saja lah, lewat konven, perjalanan pulang santai saja. Sekian. Oh iya Mas, ngomong-ngomong soal kopdar, kemungkinan saya tidak bisa hadir dikarenakan istri baru hamil muda.
0: Dan gak apa-apa,
1: di bulan November
0: Wahyu,
1: itu kalau nggak salah sudah menginjak 4 bulan kehamilan istri saya, jadi saya absen dulu Mas. Mungkin
0: gemes.
1: Di lain waktu dan di lain kesempatan saya bisa gabung.
0: Gih, amin. Semoga nanti kita dapat kesempatan.
1: Terima kasih. Selanjutnya.
0: Matur suwun Pak Wahyu.
2: Oh ya Mas, bicara soal pengawalan dari pihak kepolisian itu, dulu saya pernah minta pengawalan pas waktu di tahun 2022 atau 2023 yang ada proyek jembatan ibu hamil itu loh Mas. Nah itu kan karena saya lagi sama big boss saya yang sebelum kerja di Adijaya itu yang ke saya, Mas kalau minta dikawal gitu bisa nggak ya? Bisa Pak, tapi kalau nggak salah sih ada atensinya, untuk prosesnya gimana saya kurang tahu. Coba ke polsek terdekat atau ke langsung ke Polres. Nah dikarenakan waktu itu saya melintas dari Semarang menuju Jepara, saya menghubungi dari Polres Demak minta untuk dikawal. Ada atensinya Mas, besar 5 lembar Soekarno Hatta kalau nggak salah zaman dulu.
0: Okay.
2: Dan itu buat akomodasi. Nah setelah itu dikawal dari depan Polsek Sayung sampai dengan Polres Demak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
2: Oh ya Mas, tadi setelah rel kereta api ada patah as kalau nggak salah di lajur kiri ya Mas. Nggak sempat ngefoto, saya kaget soalnya tiba-tiba ada truk yang mogok. Sekian, terima kasih. Selamat power nap Mas Yuda dan Om Jamal.
0: Limang udah sampai. Kok cucuk power nap begini?
2: 9 lebih 6 menit sudah sampai di depan PT Petercon ya Mas. Laling dari Kampung Semarang atau Pusat Oleh-oleh Kaligawe ramai lancar, tadi hanya berhenti karena ada kereta yang lewat. Terus setelah itu, setelah rel ada truk yang patah as kalau nggak salah di lajur kiri yang mengarah ke Demak. Habis itu setelah jembatan Kalibabon ada dam truk yang tronton ya Mas, yang gede itu pecah ban juga di lajur paling kiri, dan ada teman yang menemani yang pecah ban satu, teman yang menemaninya itu ada dua,
0: lima,
2: jadinya
0: dua.
2: Ada tiga truk. Sekian. Depan HIT ada kenangan air dikit ya Mas. Hanya nyemek aja di lajur kiri yang mengarah ke Kota Demak. Sekian, terima kasih. Update Mas, pukul 9.26 ini sudah sampai di DL Hotel Amantis. Update dari Sayung, Jatengland, terus sampai dengan Demak Linggar, TL Hotel Amantis, ramai lancar. Kalau yang setelah exit tol tadi kok saya nggak lihat ya Mas?
0: Oh ya berarti cuma parkir aja tadi.
2: Bawah, nggak lewat.
0: Oh ya sip kalau gitulah. Oke, okay. Itu ya kawan, tadi Pak Sopo ya, ada kawan-kawan juga yang tanya, apa, yang tanya Semarang Demak. Bu Anissa, wah Bu Anissa tuh infonya barusan komplit banget ya. Dari Semarang sampai dengan Demaknya, Kaligawe Kubro juga bagaimana, sementara masih baik arus lalu lintasnya. Mantap, ini Pak Wahyu minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke, okay. Kemudian ada Pak Gondo, Pak Gondo Pati, ini minta lagunya Komang. Terus ada Mr. Yuli, selamat pagi, minta ya sudahlah. Terus ada lagi dari Oma Wik. Oma Wik ini mendengarkan sembari berjemur katanya. Pak Puta Aryatama.
3: Request lagunya Niki Mas Yuda, You'll Be In My Heart. Atau okay. Enggak kalau Indonesia Delantis. Makasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Pak Sofi, Pak Sofi minta lagunya Bahagia Lagi ya. Terus ada kawan di 8395 Jerok. Berharap kau kembali. Asik, lagunya enak banget iki, lagunya suwi banget ya. Maksudnya lama gitu loh gak terdengar di musik-musik komersil. Berharap kau kembali, Jerok. Cakep, sopo iki. Sing jaluk Pak Agus. Masih ada kuotanya, nanti kita buka-buka lagi sembari update lalu lintas. Sampai dengan saat ini laporan Kawan Rasika lancar semua tuh. Kawan Rasika tidak ada kendala dan tidak ada hambatan berarti. Sampai dengan saat ini jam 9.30.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: juga malam hari nanti. Nah, untuk sesi pagi Kak Waraska, bagaimana perakiraan cuaca untuk jadi perhatian Anda semua yang akan beraktivitas dan juga berkegiatan di luar ruangan? Coba kita dengarkan informasinya. Ada perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Mbak Winda Ratri di sambungan telepon. Silakan Mbak Winda.
1: Oke, baik Mas Yuda, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti pukul 19. Wilayah Semarang pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin diprediksi dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan bagian tengah. Untuk informasi selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Oke, Mbak Winda Ratri, thank you so much infonya ya. Oke, selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olah.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sekitar 8.500 ex-pekerja Sritex masih menunggu pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima sejak PHK. Harapan baru muncul setelah tim Danantara melakukan survei aset ex-Sritex pada Sabtu lalu. Tim advokasi DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah, Mahasin Rahman, mengatakan survei tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengambil alihan atau pembelian aset perusahaan. Menurutnya, penjualan aset menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan kewajiban kepada pekerja. Total pesangon dan THR yang ditunggu diperkirakan mencapai Rp248 miliar. Setelah hampir 2 tahun menunggu, SPSI berharap survei Danantara berlanjut ke langkah konkret agar hak ribuan ex-pekerja Sritex segera terbayarkan. Sekitar 36.000 pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suartoyo mengatakan para pekerja tersebut sudah tercatat di Disnaker Trans Jawa Tengah, namun di lapangan masih kerap dianggap liar dan belum memiliki kepastian hukum. Menurut Gideon, perda dibutuhkan untuk melindungi berbagai pekerja informal, mulai ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Mereka berharap aturan itu memberikan pengakuan dan kepastian hukum, termasuk saat terjadi perselisihan atau masalah di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: sebelum jam 10 aku dapat informasi Semarang Solo 3 kan. Semarang Solo 3 dari Pak Aswin, dari Pak Wavinus, ya kan, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalur arteri. Dan ini kemudian aku ditambahkan juga untuk informasinya dari Pak Dwika. Pak Dwika juga perjalanan Semarang Solo 3 juga full tol lancar jaya. Tidak ada informasi kepadatan atau hambatan berarti lalu lintasnya. Tapi cuma kemarin ke tadi antara jam 9.40 sampai dengan jam 10.00 itu ada evakuasi laka lantas ya Kawarasika. Tepatnya di daerah Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang, Kawarasika. Jadi infonya di sana itu ada insiden laka lantas Kawarasika di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati. Nah tapi tadi penanganannya cepat sekali, dari jam 9.40, jam 10 itu korban sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Kansaras untuk penanganan evakuasi laka karena dilaporkan korban pengendara sepeda motor itu meninggal dunia Kawarasika. Jadi pengendara motor itu informasinya boncengan, kemudian juga menabrak mobil. Nah mohon maaf, kemudian setelah ditabrak mobil itu tertabrak truk Kawarasika di bagian bawah sehingga ada satu korban meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Kansaras. Tadi sih antara jam 9.40 sampai jam 10.00 enggak berdampak signifikan kok ke jalan raya Kawarasika. Lalu lintasnya masih mengalir, cuma tadi sempat memang ada pertanyaan macet-macet dan juga ada informasi laka di sekitar Karangjati tapi penanganannya cepat sekali. Terus satu lagi Kawarasika, di mana aja di Sango, di Jalan Pantura Wali Songo, cuma simpulnya tidak di KIB, tapi di SPBU Sango. Katanya informasinya itu tadi aku masih mencarat di jam 9, Kawarasika, ramai sekali kendaraan muatannya itu antre mau masuk ke SPBU Sango. Nah antrenya itu tadi sampai bahu jalan, sampai lajur kiri bahkan. Tadi sempat sedikit bottleneck lah jalurnya Kawarasika, tapi nggak yang sampai jadi sorotan macet-macet itu, enggak sih. Untuk ukuran Pantura kan kayak yang ngono ya masih kondusif, masih baik ya. Itu sih yang masih aku carat, lokasi-lokasi lain bagaimana ya. Coba nanti kita lihat perkembangannya. Karena ini sudah masuk sampai jam 10 ya Kawarasika. Kubro Kaligawe juga aku minim menyebutnya Kawarasika ya. Ya macet, padat pasti padat ya Kubro dan Kaligawe. Tapi kadar kepadatan dan antreannya masih cukup kondusif saat ini Kawarasika sampai dengan jam 10 pagi ini. Bu Nini Herawati, lah tadi Rizky Febianya sudah pun jam 9.15 Bu Nini. Jadi bisa yang lain dulu. Tapi juga lagunya sudah penuh sih Bu Nini. Sampai nanti jam 12 Bu Nini. Besok lagi ya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Seluruh Menteri Kabinet, Wakil Menteri hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden dipastikan bakal menggunakan mobil dinas maung buatan PT Pindad yang mana jajaran Menteri telah mulai mengoperasikannya secara bertahap. Kebijakan instruksi Presiden ini diterapkan guna memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Demikian Newsflash.
0: Sebagai bagian dari

0: secara lamsam atau secara gabungan, sehingga nantinya para pekerja akan menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000. Per 6 Oktober 2026, saat ini mengenai laman bsu.kemnaker.go.id masih menampilkan informasi yang lama, sehingga untuk masyarakat, ya kan sudah pada klutak-klutik HP kan, sudah buka-buka websitenya dan segala macam, aku untuk pora, terus juga rame lah pokoknya ya, para-para pekerja di kantornya masing-masing. Nah itu saat ini websitenya memang masih belum diperbaharui ke informasi yang baru Ngawarasika, sehingga memang di lamannya bsu.kemenaker.go.id sebagai kanal resmi informasi terkait pantauan bantuan subsidi upah dari pemerintah Republik Indonesia di kuartal 4 tahun 2026 memang masih belum berubah Ngawarasika dan belum diperbaharui untuk menampilkan status penerima BSU di tahun 2026. Bukan hanya di lamanya Kemenaker, tapi juga di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id juga masih belum ada pembaharuan ya. Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja Kamaraskia bahwa nantinya akan dilakukan pembaharuan secara berkala, termasuk update data terbaru mengenai 13 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah di kuartal 4 tahun 2026. 900 ribu Kamarasika untuk 3 bulan Oktober, November, dan Desember 2026, di mana bantuan akan diberikan secara lamsam alias langsung Kamarasika untuk 3 bulan.
1: Mana kota Rasika.
0: Kawan Rasika semuanya, wah ini dia nih, pasti pengen toh punya bisnis yang bisa menembus pasar global. Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026, pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, dan produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi, rumah, hingga kerajinan dan kawasan industri. Bukan sekedar pameran, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya ya kawan, 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026 Connect Trade and Grow. Info selengkapnya bisa cek di Instagram at TEI2026 atau tradeexpoindonesia.com. TEI2026 diselenggarakan langsung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
1: Mana kota Rasika.
0: Bu Yanda, oke, betul, matur suwun ya, sudah dievakuasi, sudah dibawa ke Rumah Sakit Kansaras mengenai informasi laka yang ada di kawasan Karangjati tadi di Jalan Soekarno-Hatta ya, karena korbannya, wah mohon maaf sekali ya, korbannya meninggal dunia di tempat Kawarasika, dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Kansaras untuk pemulasaran korbannya. Boncengan itu Kawarasika tadi, informasi dari beberapa rekan di Kabupaten Semarang. Motor boncengan menabrak mobil, kemudian setelah menabrak mobil, kemudian langsung melanting menabrak truk Kawarasika. Dan salah satu pengendaranya meninggal dunia. Pak Wahyu, selamat pagi.
2: Mas Yud.
0: Yud.
2: Update, sudah sampai TL Jipur. Ramai lancar ya, Mas? Oh iya, aku kalau... Namen.
0: Lancar lagi terus.
2: Ini tuh malah dilingan itu ya Mas. Malah ingat Trio HJY. FYP di Kota Lama.
0: Alah,
2: wis bahas wae. Ngaris dan Om Jamal. Nah, kak aku kalau lihat videonya Mas Mas Yuda jalan tatapannya kosong tapi pandangannya agak menoleh ke kanan.
0: 2022 Pak, cek susah.
2: Sudah kan dibayangkan. Oh ya Mas, ngomong-ngomong soal truknya milik tentara Republik Indonesia itu yang totalnya ada 1.500 itu toh Mas, kurang lebihnya. Tadi saya ketemu ada dua Mas di Sayung sama di mana ya tadi ya, di depan Polres Demak.

0: kalau nggak salah berhenti. Dan sudah tidak ditutupi dengan kain putih atau kertas putih ya mas. Sekarang sudah bisa melihat dengan sangat jelas dan berlabel Bea Cukai. Sekian, terima kasih.
1: Oh sudah dilabeli.
0: Update mas ya, sudah mas. Pukul 10 tepat ya mas. 10.00 sudah sampai di Welahan. Update lalin dari TL Pasar Cibor sampai dengan Welahan City ramai lancar, cuaca juga cerah.
1: Okay.
0: Sekian, terima kasih.
1: Sip, matur suwun. Pak Wahyu ya, ini Pak Wahyu tadi dari Semarang ke Jeporo loh guys. Dan lancar aja tuh kategorinya, bisa cerita-cerita dengan enaknya siang hari ini. Tadi juga ada Pak Dharma Jati tuh yang terakhir tadi ngasih informasi di Sayung. Ini saat ini sudah di mana Ki Pak Dharma Jati?
2: Alhamdulillah, Lek, menginfokan untuk jalur yang mengarah ke Kudus dari Semarang yang tadi ada truk mogok di tol itu. Selang 35 menitan sudah sampai di Kudus dan jalannya lancar. Enggak begitu ramai tapi lancar.
1: Sudah sampai Kudus.
2: Sementara masih lanjut ke PLN untuk mengecas kendaraan nanti.
1: Asik.
2: Ngopi-ngopi dulu lah.
1: Ke PLN ya.
2: Terima kasih.
1: Apakah nanti 2030 atau 2035 atau 2040 akan kayak gini ya? Halo Rasika Klano Kota. Perjalanan saya dari Semarang ke Salatiga, sekarang saya lagi ada di SPKLU, asik. Untuk mengisi kendaraan listrik saya, apa akan ngunuh kali ya? Kayaknya 2040-2045 kali ya. Iya sih, kayak ini akan kayak Pak Dharma Jati ini, Ki. Aku tak ke PLN dulu loh, ngapain perjalanan jalan raya kok ke PLN? Kan ngisi BBM untuk mobil, ya kan? Aku yakin juga Anda tuh pasti sudah ada yang punya mobil listrik, ding. Cuma memang sing dinggo sing Innova terus, ya kan? Aku yakin nek sampeyan Innova ono mobil listrik, duar, menyala langsung do tuku kabeh lahan. Ya kan? Kabak-kabak, kasih-kasih, kacap-kacap, apa meneh? Pokoknya sing kepala-kepala lah, kadin-kadin. Apa meneh? Kepala ki apa wae to? Kepala cabang, kepala divisi, kepala seksi. Kepala bagian, kepala sekolah. Langsung ke kepala-kepala langsung do pesen gue ya. Nek soalnya Innova bener-bener ono sing listrik kali ya. Pak Adi Hamzah.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Mohon infonya perjalanan dari Bawen ke Parahan. Apakah ada kendala di lapangan?
1: Oke, matur suwun Pak Adi. Pak Adi Hamzah, nyuwun sewu. Cuma kita dapat info terakhir tadi jam 8 nih. Tadi jam 8 tuh ada yang sudah perjalanan dari Magelang. Magelang menuju arah ke Semarang. Itu lancar jam 8, tapi sampai dengan sekarang nyuwun sewu kok belum ada pantauan langsungnya ya. Cuma kalau di wilayah Kabupaten Semarangnya sih situasi Kamtipmasnya masih baik. Ambarawa Jambu ya kan. Ambarawa Jambunya sementara masih lancar, kalau yang di luarnya masih belum kita dapatkan update-nya. Sementara sih ya kalau ini masih ramai lancar ya.
4: Tak pernah terwujud. Ya sudah.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: pada hakikatnya, kita manusia mengakui bahwa setiap kenikmatan yang dirasakan merupakan anugerah dari Allah. Musibah pun kita akui merupakan cobaan dari Allah. Al-Quran menegaskan bahwa musibah merupakan sesuatu yang pasti datang kepada setiap manusia, besar maupun kecil, sebagai ujian iman atau peringatan bagi manusia. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, barang siapa menyerahkan dirinya kepada takdirku, rela dengan hukumku, dan bersabar atas cobaanku, maka akan aku bangkitkan mereka di hari kiamat bersama hamba-hambaku yang syidikin atau benar."
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Jam 11 siang. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Semarang Grid Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara mengatakan target ini meningkat dibanding penyelenggaraan 2026 yang mencatat transaksi hampir 500 miliar rupiah. Sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semar Grid 2026 ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semar Grid untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang. Tiga pengukir asal Jepara dijadwalkan berangkat ke Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada 13 Oktober mendatang untuk merestorasi ukiran di Masjid Istiqlal. Tim ini dipimpin Maestro Ukir Jepara Sutrisno bersama dua pengukir lainnya. Mereka akan membawa peralatan dan kebutuhan restorasi dari Jepara. Dalam pekerjaan ini, 6 pilar berukir akan diganti total karena kondisinya sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki atau ditambal. Selain itu, tim juga akan memperbaiki bagian tangga dan hiasan dinding. Salah satu hiasan dinding bahkan sudah dikerjakan terlebih dahulu di Jepara. Restorasi ini berawal dari kunjungan kerja tim Jepara ke Bosnia dalam rangka memperkuat pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ukiran kayu di Masjid Istiqlal Bosnia merupakan hadiah Presiden RI ke 3 B.J. Habibie yang dibuat pengukir asal Jepara puluhan tahun lalu. Kini keahlian pengukir Jepara kembali dibutuhkan untuk merawat warisan budaya Indonesia di luar negeri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clàssica FM. Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Kelana Kota Rasika.

kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin baik dengan waktu antrean yang lebih singkat. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resminya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, saat ini pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit. Pemerintah terus memastikan seluruh rumah sakit di Indonesia memberikan pelayanan yang sama kepada peserta BPJS Kesehatan maupun peserta pasien umum. Dalam rapat tersebut juga disampaikan aspek keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan yang turut menjadi perhatian. Menteri Kesehatan menyampaikan BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian dari sisi keuangan dan dari Kementerian Keuangan juga telah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan program ini

0: menanyakan, Pak, kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Menkyu. Pak Menkyu juga sudah memberikan kejelasan lah bagaimana ke depannya BPJS ini selama layanannya baik, ke masyarakat baik, dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga. Mungkin dari kami demikian, silakan Pak Menkyu.
1: Pergeseran dari pendekatan tersebut menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada peserta, di mana hal tersebut diarahkan agar pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat semakin sesuai dengan kebutuhan para peserta BPJS Kesehatan. Layanan peningkatan kualitas kesehatan 20 triliun sudah dikeluarkan pemerintah, kemudian juga bantuan subsidi upah juga 12 triliun rupiah akan digelontorkan di akhir tahun ini, ditambah lagi juga lagi ngitung-ngitung bonus untuk para pemain sepak bola Indonesia dan juga para medalist di Asian Games 2026. Masih percaya Anda kalau negara ini tidak punya uang? Ya. Kita tidak punya uang ya, duwe ngawarasika ya. Punya ngawarasika akhir tahun 2026, 20 triliun rupiah untuk peningkatan layanan BPJS Kesehatan, 12 triliun rupiah untuk bantuan subsidi upah, dan kebijakan yang lainnya juga saat ini tengah dihitung terkait wacana pemberlakuan perguruan tinggi negeri gratis, ngawarasika. Saat ini anggaran yang sedang dihitung-hitung adalah 93,8 triliun rupiah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan selesai pembahasannya sampai satu bulan ke depan. Kemarin waktu pertengahan September, ngawarasika mengatakan, jadi ratusan triliun ngawarasika negara ini mengeluarkan hartanya untuk kita semuanya, jadi masih ada yang tidak mengerti kalau negara ini tidak punya uang? Duwe guys, duwe banget. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Suasana Kaligawe ya pun sedikit tersendat karena ini bas jalan yang agak nyempit karena pemasangan pipa. Kalau sama sama gede gini nggak bisa pun, nggak bisa, nggak cukup. Tapi kalau sama-sama mobil kelas Gold Diesel ini di belakang ada BRT kan, lihat toh, dari spion, ini masih ada sedikit cukup. Bisa mobil kecil, jajaran, kita masukin ya pun. Ya, sebenarnya tuh bisa, tapi kadang mobil-mobil kecil pada lebay. Klakson-klakson, mepet-mepet gak jelas.
1: Asik-asik ya. Dan rasa memicu perang ya. Oh, bayangin.
2: Rel itu juga tersendat juga ya, Bu.
1: Oke.
2: Itu nanti muter-muter kota Semarang sampai Gunung Pati, kalian lalu pulang. Makasih.
1: Tapi aku ya podo sih Pak Rizky Septa. Nek ana wong sing mepet-mepet iki koyo batinku ngapa tau kowe iki kok mepet-mepet dalan ombo. Ya ya Pak Rizky ya, koyone setipe sih kita kalau di jalan. Emang terus on ya, Pak Rizky Sabta ngasih info Kaligawe kawan. Secara umum Kaligawe kondisinya baik saja. Ya keramaian-keramaian karena titik menyempit pekerjaan saluran air, pekerjaan apa? Pekerjaan saluran limbah, pekerjaan jalan, ya kan? Ini udah sampai mana nih?
2: 11.25 sampai di daerah Citarum ya. Muter dari tadi Kaligawe belok kiri ke Sawah Besar, terus masuk lagi Jalan Kartini, balik lagi ke Bubaan, balik lagi ke Barito. Semoga masih muter-muter ini pun edisinya pun. Makasih.
1: Oke, baik, maturin
2: Pak Rizky.
1: Sip. Pak Hari terjawab ya. Pak Hari tanya tol Semarang ABC soalnya Krapyak sampai dengan Jatingaleh apakah lancar? Ya secara umum ramai lancar sih, kita mengkategorikannya nggak ada antrian-antrian panjang. Ya antriannya biasa atau normal, masih di bawah jembatan tol saja kalau aku lihat dari kamera CCTV. Dari bawah jembatan tol sampai dengan menjelang gardu tol Jatingaleh 1. Satu apa dua? Satu ya. Gerbang tol Jatingaleh 1 merambat di situ aja. Pak Hizkia Putra Satrio, ketersendatan di jalan Arterio Sudarso sampai Kubro ya, butuh waktu 30 menit dengan dominasi kendaraan besar dan sebagian kendaraan kecil. Pak Dharma Jati.
3: Tumpahan minyak.
1: Minyak.
3: Hati-hati yang lewat sini. Ada tumpahan nyimak, tumpahan minyak. Dari truk ini ya.

0: Woi, oleh ambrol, bos.
1: Lokasi pun
2: punya Gawaraska akhir tahun 2026 20 triliun rupiah untuk peningkatan layanan BPJS kesehatan.
0: Di nyungguh ya, nyungguh
2: bantuan subsidi upah dan
0: ada tumpahan minyak. Jadi harap berhati-hati setelah itu.
1: Lokasi pun
0: sementara ketersendatan di sekitar 50 meter dari truk yang tadi.
1: Lokasi pun
0: itu selesai. Ya udah, terima kasih.
1: Oke. Okay. Ada tumpahan solar di mana, Pak? Tumpahan solar lokasinya di mana?
0: Oh iya, Le. Udah mau tanya perjalanan. Perjalanan. Ini rutenya ke airport. Bagaimana? Untuk kondisi jalan apakah ada tersendatan?
1: Tidak ada, lancar.
0: Jalur dari Kudus mengarah ke airport. Terima kasih. Oh, iya Mas, iya Mas Yuda. Lokasinya di Nyuhub.
1: Nah.
0: Nyuhub setelah Terengguling kalau dari Semarang.
1: Oke. Okay.
0: Setelah Gajah kalau dari ini, dari mana? Dari arah Kudus.
1: Kudus.
0: Begitu. Mohon maaf.
1: Oke, okay, enggak apa-apa, santai aja. Enggak apa-apa. Memang ini penyiar memang ini kok ya. Oke. Nah, ini Tokawarasika ada tumpahan minyak dari sebuah truk kontainer, kawan. Tepatnya di kawasan Jalan Pantura Terengguli. Setelah PT New Hope Kawarasika infonya merambat saat ini di sana. Sementara ya baru dari Pak Dharma sih. Ya kalau dari Semarang ke Kudus, soalnya tadi juga jam 10.30 juga sudah ada kawan yang sampai Kudus juga lancar saja, sayung lancar, Kaligawe juga barusan infonya Pak Rizky Septa Al-Fajar juga masih ramai lancar saja situasinya Kaligawe menuju arah ke kota Semarang dan sekitarnya. Sementara itu Pak Dharma ya, untuk jalur Pantura Semarang Demaknya nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini.
3: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa.
1: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Mirsani dateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an saking panjenenganipun sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nyifati dateng kewontenanipun para ulama. Ingkang pundi para ulama ingkang kagungan sifat kala wau bakal dipun manjingaken wonten ing sak lebetipun nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan selamat nggih. Pinaringan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatikum wa ikhlasikum wa sidqikum wa uluwi himmatikum fa adkhilna ma'akum amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an inna minal ulama man yakhzanu ilmah ولا يحب أن يوجد عند غيره. Enten para alim ulama niku napa? Ilmune niku disimpen mawon. Mboten ditokno-tokno niku enten. Maksude niku napa? Piyambakipun niku mboten remen mek ilmu niki ngantos dicepeng tiang lintu niki ngeta lho kadang-kadang mboten enten ngeten niku mboten diniati ingkang dipun niati napa kadang-kadang niku ngerasa ilmu ki iku wong kono gak duwe aku sing duwe engko tak tokno mek wis tak tokno wong liya dadi ngakoni karo ilmuku. Malah kadang-kadang niku enten nggih tiyang niku napa mundut pembicara minangka pemungkas tak enten ta nggih ta pun disiap-siap no ilmune. Nggih, mboten kenyono-nyono ilmu niku napa dipun dawuhaken dening tiyang lintu. Ngerasa gelo atine. Lho tibane wis diomongno. Lah kentekan bahan aku mek ngene carane. Enten sing ngeten niku enten dadekno gelo niku. Nggih. Niki jenenge napa? Wong duwe ilmu-ilmu konsep. Kita hitam di atas putih, mek wis entek konsepe grabakan. Niki enten napa mboten wong ngeten niku? Niki cocok dawuhipun Ba'dus Sufiyah. Dawuh napa Ba'dus Sufiyah? Al 'alim tahta ma yaqul wal 'arif fawqa ma yaqul. Mek wong iku ilmune ilmu konsep. Kita ilmune niku napa sak ngisore sing diomongno. Jangan-jangan cuma pinter ngomong tapi awake dhewe gak iso berangkat atau ilmune niku sak jan niku sak ngisore niku.
Tapi wal arif fauga ma yaqul, mek uang niku makrifat teng Gusti Allah. Napa? Elmune niku napa? Sak ngisore apa sing diomong? Sing diomong no, mboten kakean omong, mboten kakean macem-macem, mboten kakean niku-niku. Malah sing kata niku napa? Akeh sing disimpen ana jerone atine tinimbang napa sing dibu sing dibuka. Mergo napa? Duwe kesadaran, kira-kira manfaat enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ketrimo enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ndadekno kebukae pitutur ati apa enggak? Lah, mboten entek ilmune wong arif niku napa? Mergo ilmune liwat ro, liwat rasa. Wong seneng niku mboten enteke. Nggih, wong ketemu wong sing dicintai, ketemu sak jam, crito niku iso sedina kok. Nggih napa mboten? Saman takokno oleh ndi kon ilmu kaya ngono ku oleh ndi? Ngaji teko ndi kon niku? Nerangno tentang cinta sing kaya ngono wong ketemu sak jam kok rong dina gak entek-entek, gak trimo gak entek-entek, kok gak ngantuk-ngantuk, kon gak pegel-pegel. Iki ono apa iki lho niki sing perlu ditakokno. Pun ya, uang alim ulama sing duwe nopo sifat sing koyok ngeten iku nopo dipun dawaken fadha kafid darkil awal minan nar, besok bakal dilebok non roko sing tingkatan awal. Dan apa kira-kira, kan? Cok medit-medit karo ilmu niku nggih ta. Nggih pun monggo padha senenge ngeten nggih ta. Lajeng ingkang nomor kalih nggih. Enten ulama niku napa? Yakunu fi ilmihi kasultan in rudda alaih ghadiba. Enten wong alim wong kiai niku napa? Ing dalam awake aweh ilmu, ing dalam awake aweh suatu keputusan niku nopo, ngelunggukno awake niku nopo, minangka koyok pemimpin koyok rojo. Gitu. Pun mboten mikir nopo-nopo, sing penting iki, sing bener. Kon trimo gak trimo iki. Mboten yai, niki enten dawuh ngeten-ngeten yai, iku gak patek sah. Iku sing paling kuat. Niki kathah napa mboten? Nggih? Lah mek sampe mboten diterima ilmune niku, nggih ta? Wong dekne nglunggukno kaya raja, ghadiba alaih, dadi murang-muring. Nggih ta? Kon niku ape dadi apa? Ku ambek kiai gurumu lang kaya ngono. Lah niki lho. Nggih ta? Kiai wong alim sing kaya ngeten niku napa dipun dawaken fadza kafisani, besok mlebu neraka sing kelas loro. Dan apa kira-kira? Nen? Niki lho, ilmune mboten dadekno nuntun, mboten dadekno ya apa iso ketrima, mboten. Pokoke pokok iki bener. Nggih ta pancen wong rasa bener niku pun ta. Wis jelas nggih mboten krasa awake napa. Minangka wong sewenang-wen sing wenang-wenang kok gak gelem ya wis iki. Besok manggon wonten ing neraka sing nomor loro. Nen. Dan apa kira-kira kathah napa mboten iki? Nen. Nen, nen, terus sinten zaman kata niku, gitu. Sing weru niku duduk kiai ne, nek kiai ne niku wahum la yasurun, boten ngeroso, gitu. Uang sing nok ngisor niki lo, gitu apa boten? Men gawane pawaan teng ngisor niki ngeroso, gitu. Pun, nomor tiga. Enten wong alim ulama niku napa ya ja'ala ilmah
wa wara'i hadisih li ahli syarafi wal mal. Enten uang alim, uang kiai niku napa barang ngedepi uang sing mulia, ngedepi uang sing duwe kedudukan, ngedepi karo uang sing suge, cek pinter ya oleh ngomong, cek aluse, cek genai, cek indai, cek isoe. Nggih. Tapi barang ngadepi sak padane, ngomongnya cuma kalimah rong kalimah wis manut to mari. Wis pokok iki sak perintah lakonono, ojo takon-takon. Tapi barang ngadepi mbek wong sing duwe kedudukan, wong sing soge, cek aluse. Sugeng anu Pak Haji, nggih Masya Allah, kangen kula kali sampean. Mbele gedes so. Nggih ta? Lho niki lho ah. Niki kira-kira tambah akeh napa mboten niki? Nggih. Niki lho. Cek meseme mek karo wong ngono, barang karo wong sak ngisore, seakan-akan lambe niku gedaten saka black. Nggih ta? Sing koyok ngeten niku napa? Besok bakal manggon napa? Wonten ing neraka sing nomor telu. Nen? Daftar napa mboten? Monggo sik kosong kok niki. Nen? Tinggal ya? Lajeng napa? Wonten malih napa? Uang alim ulama enten malih uang kiai niku napa? Mayang sibu nafsah lil futya. Nggih. Enten nyumanggakno, nyiapno, nawakno. Awake niku menduduki pada suatu kedudukan. Aku sing mutus. Aku kok. Sing pengalaman niku aku, sing ahli ku aku. Sing tahan bantingan niku aku. Ngono wae ngono aja nawakno. Kita monggo. Nah, lame sampai ditawakno tibane awake mutus niku putusane salah utawa bener tapi ngrugekno umat sing pancen umat niku nggadah hak besok manggon ana neraka sing nomor 4. Ya napa kira-kira? Ya? Lajeng enten malih napa? Sebagian alim ulama niku napa? Yatakallam bi kalami ahli kitab. Dita. Cek senenge. Cek iyoe. Cek banggae. Gita, mek ngutarak no nopo-nopo, kanggo duduk no pinteri, kanggo duduk no pengalamane, kanggo duduk no dekne luas mawasane. Gena apa mbeten? Sing digawe contoh-contoh, niki lho, sing digawe gaya tarik niku nopo. Dua kalami para ulama salafus soleh, tapi sing digawe kebanggaan niku omongane uang-uang ahlul kitab. Yeah. Niku katah sik zaman-zaman biyen niku katah niku mek sing ngomong masalah ceramah napa mawon mek enggak profesor doktor nggih napa mboten mek mboten dokter landes insinyur nggih ta mboten payu tuman kok biyen ngeten niku kok modele kurang asik kurang membanggakan nggih napa mboten emong kok wong niki napa nulak teng dawe para ulama-ulama salafus saleh nggih ta
Ing mongko wong niki niki sanes ahline. Cuma minangka wong iso ngomong, oleh iso ngomong niku dadakan mawon, lagi musim, lagi trendy. Nih. Napa wong sing kaya ngeten niku? Kumolani kaya ngeten niku besok bakal dilebokno dening Gusti Allah wonten ing neraka sing nomor 5. Yeah. Nomor 6 yeah. Wonten wong alim ulama niku napa? Yattakhidhu ilmah nailan wa dzikran finnas. Gitu. Oleh dekne niku telek ilmu, mek wis dadi wong pinter supaya dadi sebut-sebutane wong. Supaya kanggo elemane kebanggaane wong. Gitu. Kadang-kadang mboten niat koyo ngeten kadang-kadang. Cuma kadang-kadang enten murite teko niku lho, murite teko. Gitu. Nggih. Nggawa karpe setan niku mboten krasa kiyaine niku. Nggawa karep setan nopo? Matur yai nopo? Mangkin niki wonten kempalan wonten gen kula yai. Wis apa? Nggih kula suwun rawuhipun yai. Dawuhipun kanca-kanca murid-murid niku menawi yai mboten ingkang paring dawuh. Mboten lega yai, mboten remen. Nggih tak pokoke pokok niku kedah yai. Kira-kira mek sampean kali kula dadi kiai di ngeten. Kira-kira rada bekar titik napa mboten irungin iku. Dan mek mboten yai kula mboten. Ya napa kira-kira niki? Dan ya napa kira-kira? Dan rada bekar dinapa-napa niku rada bekar. Jadi pengajianku mau lho boleh ngeten sampean niku. Nggih napa mboten? Alus nggih. Wa iblis itu alus. Nggih ta? Niku. Pun nggih. Lah wong sing kaya ngeten niku dos pundi? Nggih, wong sing kaya ngeten niku besok bakal mlebu neraka sing nomor 6. Ya ya napa? Dan niku enten nggih sebagian wong alim ulama kiai niku napa yastafizzuhu zahwu wal ujub nggih yes.

krono aku. Gitu. Gua agak terlalu percaya diri. Gitu. Kenapa beten? Niki lho. Lho percaya diri niku napa? Sampai ngomong tanpa tawar menawar. Fa in wa'adho anifa. Mek sampai nuturi keras. Gitu. Boten cuma terima keras. Napa? Wa anifa bil alif tunjuk hidung. Mek kula. Kula gendeng. Gitu. Niki. Niki. Anifa wa anifa. Gitu. Keras berapi-api. Pokoknya kalau kalian sampai niku mboten kesempatan blas kanggo ambekan. Haram. Mek ngeten niku besok kali Gusti Allah. Waduh. Gitu. Dipe awake dhewe tok swarga niku. Kalau kalian sampai dianggap kamu mboten kantuk kaplingan. Gitu. Terus tunjuk hidung wa anifa. Gitu. Kalau saya Nggih lho. Uwong sing kaya ngeten niku napa? Fadzaka fisabiq. Besok bakal manggon neraka sing nomor 7. Ya napa kira-kira? Monggo kula kula anu kula aturaken sing kelas tunggal napa kelas 7? Nggih? Niki lho. Niki kewontenan kula kali panjenengan niku kados sepekaten sak mangke meniki yo. Gede, ojo mane wong bodhoe nggih ta. Sing dadi panutane mawon pun kaya ngeten sak mangke niku. Nggih ta? Kira-kira kula kali panjenengan ngeman napa mboten? Mustine ngeman. Niki lah. Lah, lajeng dos pundi? Lajeng dos pundi dai mengeten? Nggih, mboten enten napa-napa. Wong pancen kewonten ingkang kados mekaten kala wau napa? Pancen derek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa dai pun Kanjeng Nabi? Bada al islamu ghoriba wasayaudu ghoriba. Ngipun ngeten iki wong sak mangkin itu. Biyen niku pancen nek agama Islam niku sesuatu yang asing, sesuatu ingkang boten terkenal. Ginapa mboten? Tapi ingin mengenal, wong biyen niku ingin mengenal berbondong-bondong. Gitu. Tapi dengan disikapi satu keikhlasan, kesungguhan datang Gusti Allah. Besok wasaya udu ghoriba. Gitu. Bakal balik maneh nopo? Jadi asing. Sing asing niku nopo? Mboten jumlahe, mboten. Mboten hitungane. Hitungane wong Islam niku tambah akeh. Gitu. Coro jumlah, coro syiar, coro kacamata zahir tambah akeh. Kenapa mboten? Mboten tambah titik. Tapi sing jadi asing, sing tambah surut niku napane? Ikhlase, estune, berangkate teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah niki napa? Setunggalipun tafsir. Niki. Kula tak takon sakniki. Gitu. Tambah akeh napa tambah titik sakniki niki pondok? Loh, nun, masjid niku tambah gedhi napa tambah kathah? Wong sing wani ngomong, sing iso ngomong tambah gedhi napa tambah kathah? Nun, tambah kah? Lah mek pun ngeten kula takon, kira-kira kula kali sampean sak niku ngadepi zaman tambah umek napa tambah mboten umek? Lah kok saged?

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad 10 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
8: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
7: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
8: Ya, boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
7: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
8: Sudah boleh kembali.
7: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya.
9: Ibu, ngapunten dari Tangkrut jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
10: Umur 53.
9: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
10: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
10: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
9: Alhamdulillah nggih.
10: Amin. Alhamdulillah.
9: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
10: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
9: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Biosepen sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
10: Nggih.
9: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
10: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
9: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
10: Antara 10 sampai 15 tetes.
9: Sehari berapa kali?
10: Saya minum 2 kali.
9: 2 kali.
10: Pagi sama sore,
9: 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten
10: nggih.
9: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
10: nggih. Iya,
9: iya, baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
10: nggih.
9: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
10: Alhamdulillah
9: nggih.
10: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
9: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
10: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
9: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
10: nggih. Alhamdulillah nggih.
9: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
10: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula.
11: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
12: Waalaikumsalam, Mbak.
11: Dengan Ibu siapa ini?
12: Ibu Siti Nurbaya.
11: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
12: Beranggan, Kecamatan Dilweh, ya.
11: Masuk Kabupaten Kediri, nggih?
12: Iya, iya.
11: Umurnya berapa, Ibu?
12: Umur saya 47.
11: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
12: Iya.
11: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
12: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
11: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
12: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
11: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
12: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
11: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
12: Dari radio, Mbak.
11: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
12: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
11: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
12: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
11: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif.
9: Assalamualaikum Bu Darmi.
13: Waalaikumsalam Mas Mahfud yang berkat.
9: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
13: Terus.
9: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
13: Sampun 61, Mbak.
9: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
13: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
13: Leres.
9: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
13: Sampun 3 tahun.
9: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
13: Ngaten
9: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
13: Ini sampun,
9: sampun, nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
13: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katanya bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
9: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
13: Nggih.
9: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
13: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
9: Terus
13: saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
9: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telah sepinten botol.
13: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kan 15 botol.
9: 15 botol.
13: Sakniki diumpamaken kula pucar.
9: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat nten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Nten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
13: Sehat.
9: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
13: Nggih. Nggih, kinerja sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit
9: itu. Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: ramku. Ayo digoyang.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu teteh serbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Panas, musim panas tiada tara. Nang jobo panas jeplak nang jero Rasika adem, tetap madep mantep. Selamat siang semuanya, terima kasih ya yang sekarang ini sudah bergabung bersama Dila Dil Gastro penyiar pujaan bangsa di Rasika Pekalongan, di goda, di goyang dangdut Rasika di 88,9. Ya, silakan yang ingin bergabung langsung bersama diriku hari ini dan hari-hari selanjutnya. Karena Dila kan siaran gak di noge. Silakan Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Anda ingin bercerita panjang dan lama dan lebar, panjang kali lebar, dawa enggak masalah. Silakan dikirim di 0856-4773-1111. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Wes dong ngenteni Dila wet mau ya, ngenteni Dila siaran ya. Mudah-mudahan dirimu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Anak kurangan duit rapopo kan cantik sih. Oke, jangan merasa menjadi orang yang paling menderita sendiri ya. Jangan merasa menjadi orang yang paling susah sendiri. Ya, rungok-rungok-rungok ya. Sampean itu jangan semua-muanya itu diukur dengan duit. Ngurusin siapa ke? Waalaikumsalam Mas Gale, Bekasi hadir oke. Dila sudah hadir dari tadi loh di Rasika Pekalongannya. Ngono Mas Gale ya. Kabarnya Bekasi apakah panas ataukah sudah hujan? Neng Gondila urung hujan tapi grimis sitik kan kasi ngapusi tak kira Pak Udian sebenarnya grimisnya ngapusi. Grimisnya ngapusi kaya sikile pemain bel ya panendang delokane panendang itu sebenarnya ndange ngalor nyengit pura. Oh Gale panas bingit ya. Ya wis berarti podo tidak usah keluar rumah yo. Angger ngomah bae nyekeli HP ngrungokke dikoda digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern gial-gial. Maaf ya Mbak Dila, dulu kayak njelo apa? Maaf kenapa ya? Iya lakone yo. Kocom pripate miring mbak kajir rapopo paling kocom pripat. Guyu rambak mengko urung wayahe urung wayahe. Waalaikumsalam Mas Hasan. Merdeka. Oke. Nambeng ngerti Mbak Dila lagi jebulan jenengan po yo. Ya rapopo ya. Nambe rati ya rapopo. Dari dulu mengerti ya rapopo. Tidak mau mengerti ya rapopo. Sing penting diriku mengerti. Mengerti diriku sendiri ngono ya. Rosdi saja dek ye, bakul bubur ayam bojong teko. Oke, Bang Rosdi, Bang Abang Rosdi, bagi-bagi apa nek ya di setiap rasa jaham, boys. Kau sahabat muda berganti lah mulanya kui. Dirimu dibikin happy, dibikin bahagia enggak, Dino. Karena orang yang apalah hatinya bahagia, enggak Dino ya mengesampingkan susah meskipun keadaan susah rasa dipikirin teman-teman pokok dibikin happy aja itu bisa membuat awet muda. Waalaikumsalam Putri Sulung. Aku Pak titip salam ke nggo bojoku. Wah, priye ke wis liwat ya. Mama Aldi siang Mbak Dila nek ya mene Cianjur mulai mendung Mbak Dila wis desa mendung ora. Ora panas ya Allah. Dilan mbek teko mlebure ing Rasika ruangan sing adem saka mlebu swarga. Saka jebul live. Nah tok-tok ya Mbak Adil wis wireng ngrungokke radio saya rusak. Yo. Radio boleh rusak asal dirimu tidak rusak, Saka. Ya, di radio aku dengar lagu kesayanganku. Nena radio ki krungu lagu kesayanganku.

Nek dila ora ana lagu kesayangan ku ya. Buatku lagu semuanya sama, oh. Dila wis dadi penyiar puluhan tahun poi kadang-kadang cok entek lagu. Sing apa iki sing apa sih ngono lho. Nyong kadang-kadang cok ora ngerti lagu sama saya cok ngebleng to tok ya. Mulane nang acarane digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilgasra penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 jam untuk serbal modern ya, siaran rong jam lagune maksimal papat aja yo, lagu itu cuma menjadi pelengkap saja ya, terutama siaran kuisinen dongeng yo. Nek sampean gelem ngrungokke nyong dongeng alhamdulillah. Ora gelem ya wis rapopo. Nyong dek mbiyek kaya kiye. Ayo kan. Mama Adi radione wis rusak kok Mbak Dila. Muga e ono TikTok yo ndelok ya TikTok Mbak Dila. Yo. Yo yo Rasika itu streaming lho. Ngrungokne ora usah nganggo radio, nganggo HP bisa Mama Aldi. Yo sampean cari aja di www.rasikapekalongan.com .id dot apa sih .co.id ngomong dewe kalen dewe yo. El Gibrian dari SD nambah orang Mbak Dila kerungunin nang radio mbien oke okay. Rigit si Bian ya Allah Mbak nambeki waro aja jenengan 2008 kerungunin radio Rasika tembeki waro 2008 Dila urung nang Rasika lah. Dila itu di Rasika itu sejak tanggal 1 September 2016. Ngono. Wanto, salam kenal Bayu, kenal-kenal kembali. Ni apa sih asal buka aja okay, ya. Jadi kembali ke tema awal ya. Jangan selalu merasa menjadi orang yang paling menderita sendiri ya. Oke ya, Hasan Hayi Mbak Malitong ora kirim cem Malitong sapa? Oh, lah Malitong sapa benyo ora paham ya. Mbak Mira kapan nasi watu maneh Mbak Dian mengko nek nggon sampean mbek oh, duwe gedang gebyo sing kuwedi kaya sing biyen kae. Nyawa paling nasi watu insya Allah ya. Pak Koleste waalaikumsalam. Yo, absen absen. Oh, pokoknya Mbak Dila kuwi suarane khas banget. Sukses selalu Mbak Dila. Amin ya robbal alamin ngono rigit sibian ran muangel temen si ya jadi ini ada hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad ya ngono sih aduh ngono sih Mama kila masya Allah aku nambe warom biar dilangas si aku dua anak loro kan itu nambe dua anak loro durung anak wolu wah durung anak 11 dah tak kira 11an ilat nawang zaman saya kira sih kalau matang peng 11 bro matang sebisan pe loro kape kon matang peng 11 yo duit biye bayangke tak kira lah tak wonge ora saya orangnya baik hati tidak sombong dan rajin menabung ya aduh arep maca adus be kabare guyu hasen jenengan mbah BK BK gel gugu aku yo yo pinopi ayune teo teblung pokok elope yu lope yu juga untukmu sel lagi sel rin jamal dil gastro yo nyomong cantik selung ramu si oh mandek mengkota ucan mengkota si ada hadis riwayat Ahmad ya seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat itu akan ditanya tentang 5 perkara. Rungokeke 5 perkara. Ki karena tiap orang itu bertanggung jawab atas setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri besok nang kiamat. Ya ora bisa sing bisa nulungi kecuali dirimu sendiri. Mulane uripmu iki apalah dijaga sehatmu. Nek wis sehat ora gurmu pikir uripmu to tok tapi pikir matimu. Karena suatu saat kowe mesti mati. Ora bakal kok pak urip terus. Lah nek kowe dikek urip terus, koncone do mati. Terus Pak Kolomane karo sapa dia? Oh. Kan Dila sudah berkali-kali ngomong ya, mumpung isih urip, sing paling penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Karena kenapa? Dengan sehat kita bisa hidup, menjalankan aktivitas hidup.
Tapi nek urip aja gur asal urip, asale mengkone mati. Pikire juga mengkone kowe mati sangune. Aja ndodro-ndodro kowe urip, jangan cuma mengejar rupiah dengan menghalalkan segala cara. Kalau Mbak Dila, lihat kan dari mungkin aku rap dewe, kancane mati kabeh kalau menyong aku. Asik tau sih Mbak Kaci, yo, ya. Jadi pikiran matimu, asale kowe mungkin mesti mati. Taruhlah kowe umur panjang, kan wong mati ki umure ya kayak seket swidak pitung puluh. Nah itu pelah seperti itu kebanyakan, ya. Nah, tapi ada orang yang umurnya itu 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Lah nek kowe ndonga ya Allah, paringi panjang umur ki Gusti Allah mengkabul doamu, kowe dikek umur panjang. Kancamu ora ono sing umure dawa. Wis mati kabeh. Lah terus kowe Pak Kolome sapa jial? Pak ndongenge sapa? Contoh kowe dhewe jak ndongeng wong tuwa selisih usianya 10 tahun. Biawas bedo, rasanya sebedo. Semua nego sampean, ya dikancani bocah cilik, sungkan kan rasanya uraina. Apalagi jika sampean dikai umur panjang umur 100 tahun, tonggolnya sampean si paling pedek umurnya 10 tahun, betul. Meski sudah sama-sama tuanya, tapi beda generasi. Angel totok ji ya, mula kui aja guru pingin doa umure ya. Tapi pikirkan matimu seperti apa, karena besok seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat itu akan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Oh kowe mulan joka kan turu kowe turu. Nang awak ki lemes. Apaan turu sungkanan? Nek sampean wis kenang sungkanan, ya setan menggelayuti dirimu kemanapun engkau pergi. Dadine sungkan kabeh. Mula nek sampean sudah duwe sifat sungkan, ya angel kabeh. Asale sungkan terus. Ya mulana kuwi, jangan sungkanan. Nek sampai sekarang ini sampean kok ih kok aku sungkanan, kenapa sih? Setane akeh. Tepiskan, buang semua kesungkanan dirimu. Ya, prege. Rekane iki ya Mbak Dila, kuwi ya Allah tembe weruh aku. Tak kira wonge gendut, soalnya suaranya cebret. Gendut tak lucoan ya. Rapopo gendut tetap sehat, tapi kebanyakan gendut itu menyimpan kolesterol yang banyak ya. Bosal lova krungu sampean siaran nang radio bendi nombe waktu kerja nang Curug Tirto. Oke. Jadi umurmu, misalnya kowe mati umure 70, akeh kan? Yo takoki umurmu untuk apa dihabiskannya? Di umurmu, kowe selama hidup itu umurmu mau gunakan untuk apa? Yang kedua tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya? No. Sampean kan ada masa bayi, masa kecil, masa muda, masa tua. Tentang masa mudamu, ya. Untuk apa kau habiskan? Yang ketiga tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh? Koin ende donya dari mana sumbernya? Mulakno ya ora sado pingin korupsi, ndrok wong korupsi duit akeh. Ya kok nek nyawang kaya kudu takeh nang TV misalnya, ora susah pingin. Ya pingin sekedarnya saja, tetapi lebih pahami apakah uang sebanyak itu membahagiakan seseorang jiwa dan raga, atau hanya kelihatan raganya saja seneng karena duitnya banyak tapi hatine ora. Ngono. Kan dia dirungokke kaya. Penyakit jengkan kira ndek duit Mbak Dil. Ayo ora. Yo. Oke ya. Mbak Dil diwaca komenku. Takbir. Kandani kondisinya coba maca hadis ndi sih. Jadi pinopi sing siaran gue ora gendut seksi langsing 11-12 aku kowe gendut to. Aduh, terima kasih ya untuk polonya. Asih penting cukup Mbak Dil ya, asih penting berkah ya, berkah. Jadi dari mana hartamu kamu dapatkan? Kowe besok ditakoki mulano rasa pengin penak kae dadi pejabat bisa korupsi. Korupsi pirang miliar misalnya,
dihukumnya cuma berapa tahun aja. Susah saya pingin sih kayak gituan, ya, ya. Jadi cari kebahagiaan dirimu sendiri, cari kenyamanan hidupmu sendiri, mohon sama Allah cari berkahnya hidup. Ya, njaluk sehat walafiat ya, sampai tua, sampai tamat. Ya, oke. Joni sehat badilah alhamdulillah ya. Itu tentang hartanya, dari mana sumbernya dia peroleh. Yang keempat, dalam hal apa dia membelanjakannya? Ayo, kuendutunya kayak gitu, dibelanjakan untuk apa saja, dintek ketok atau untuk apa saja, biasanya takoi. Yang kelima, tentang ilmunya, mana yang dia amalkan? Ha, tentang ilmunya, mana yang dia amalkan? Ngono ya. Mulo, jangan pelit tentang ilmu. Jika dirimu banyak hal, mengetahui banyak hal, bagi-bagi, bagi-bagi, senyum. Jangan pelit ilmu. Jika dirimu banyak ilmu, tularkanlah. Ya, sampean pengin jadi penyiar kodila, pengin belajar, monggo ngrungokke dila penggal dino dhisik selama 3 tahun. Nah. So itu mandi lo lah rumah samu. Jika jadi penyiar terkenal di sanora, terseok-seok ya dengan awal suara cempreng kayak gie, minder tahu ya. Tapi enggak usah berkecil hati ya dengan segala kekurangan, karena Allah menciptakan kekurangan, dia pasti punya kelebihan. Ngono. Ega sehat ya Mas Salof, sehat-sehat Kang Jas. Kang Jas Zuli wong Tegal Suro. Selagi melu menyimak Mbak Kacidila, siarane kena nggo temen nyervis yo. Nyervis monggo, ngalamun boleh, apa untuk konco, semuanya saja monggo, silakan Anda bisa bergabung sama Dila Dilgasro penyiar pujian bangsa di 0856 47 73 11 11 ya, bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern. Bio 7 nanti yo nang kono saya tak jebuk. Bio 7 nyone siaran ki, Bio 7 masih ketinggalan. Oke, Bio 7 kayak gini ya. Jika dirimu sakit, minum Bio 7 untuk ikhtiar pengobatan. Ini bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Jika dirimu sehat, minum Bio 7 untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit, untuk melancarkan peredaran darah, untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, untuk meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Banyak manfaatnya. Jadi intinya, nek pengen Bio 7 ojo ngenteni lara. Lah wong sampean wong sehat sehat kok ngenteni lara, ji. Minum Bio 7 untuk kesehatan setiap harinya. Jika engkau sakit, bismillah ikhtiar saja minum Bio 7. Joko akan nguntal pil, ndak kowe kupingnya budek ya. Sui-sui, lama-lama menjadi patung. Oh, ya. Nanti kalau lama-lama merusak kerjanya ginjal. Ginjalmu terlalu berat untuk mau jejeri dengan pil-pil terus maknong. Aku jendela jenengan karang kurang kayak radio berarti ay maknong bakal sekuteng kau nyusah pingin nilai sampean, tapi nanti buat ngusamain kelalen terus maknong gendring orang lurus. Ya guys, angen-angen ya pingin berkunjung renggon sampean maknong, tapi nanti tekan gonai sampean gitu mesti gendring orang liwat. Wadidih maknong ya, sehat-sehat selalu maknong ya, mudah-mudahan digawe sehat selalu di rumah ya. Oke ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Asyah, biar nek ngerungoke radio mesti suaranya khas. Yo, silakanlah menilai saya ya, kan saya aku kan sendungeng ya, nek jaruku ya biasa-biasa aja. Setara good, siang Mbak, di siang juga ya. Oke ya, pakai Bio 7. Buat Anda, jika Anda kok setiap harinya itu ternyata sukanya madu, senangnya madu lah, jangan ngombe madu yang biasa-biasa saja. Beli Vitosa madu pahit yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini manfaatnya banyak ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, untuk pengobatan, bisa untuk kejantanan pria, untuk menghilangkan bau badan juga bisa. Pilih selalu Vitosa madu yang asli.
Witosa madu seperti ini loh. Nih ini gambar iki gambare toto ge kaya iki kurang lebih yo. Orangnya dodol kok di pancen. Nah. Lawan apa live-live kok iki tanpa persiapan yang sakenone toto yang terus kalau Anda punya keluhan gangguan sakit di mata, sekarang juga Anda bisa berikhtiar dengan minum Ainugar ataupun Netra Care kapsul untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gray Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam, atau di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan. Dila sebut saat siaran Tensya untukmu yang sudah bergabung di 0856 7773 1111. Yuk saya ini ada yang bertanya ke Dila, mbak saya tuh punya asam urat, nek ora dikatanin teman-teman gue dampaknya itu untuk kesehatan itu apa? Ah ya pak ya, soalnya mat siang bukan jadi lah siang. Hai Arifah ya. Ah, dampak buruk asam urat jika Anda tidak mengobati, maksudnya yang ngerti punya asam urat tapi dineng kita ngono, dampaknya kesehatan apa banyak ngono sih. Oh halo Darminto, halo Bunda Rizky, halo Ahmad Hafiz ya, halo A Baros, Erna Dwi Erma, kemudian second ya, selamat siang semua muanya aja, Wiwi juga yang setia sekarang masih bergabung bersama Dila, Herito, Harrison, kenapa namanya Harrison? Lahirnya hari Senin, disingkat Harrison. Ayam geprek. Halo, Fuji Lestari, selamat siang. Salam, gue Burom Lam, Beringin Bandar berkah. Yuk, selamat siang. Oke, jadi jika seseorang itu punya asam urat tapi tidak ditambah nih, ya dinengke toto, ya itu tidak bagus buat kesehatan. Karena ada dampak buruk asam urat tinggi jika Anda biarkan. Halo Nyai, Pate Aha. Halo Pate Aha. Ya. Aduh kok kayak ya. Asam urat jika dibiarkan dia punya dampak buruk. Yang pertama terbentuknya tofi. Apa itu tofi? Tofi itu benjolan, kristal ya. Penumpukan kristal asam urat di bawah kulit ini ternyata dapat membentuk benjolan keras berwarna putih yang disebut tofi. Ya, benjolan ini seringnya muncul di sekitar jari kaki, siku, atau pergelangan kaki dan bisa meradang serta terasa sangat nyeri ya. Yang kedua terjadi kerusakan dan deformitas sendi. Jadi, serangan asam urat yang sering kambuh dan tidak diobati ternyata akan merusak jaringan sendi secara permanen. Akibatnya apa? Bentuk sendinya bisa berubah, kaku dan membuat penderitanya kesulitan bergerak dan beraktivitas. Hati-hati ya. Terus yang ketiga terjadi batu ginjal dan gagal ginjal. Ah, paling penting ini. Jadi kelebihan asam urat dapat mengendap dan membentuk batu di dalam saluran kemih atau ginjal. Jika dibiarkan terus-menerus, fungsi ginjalnya akan terganggu hingga berujung pada gagal ginjal kronis. Anak bisa jadi gagal ginjal kronis priye. Koe cuci darah seminggu ping pindho. Ah, jo ngasih ya. Nah, rumah sakit pak cuci darah. Wis rasane jare ora enak, ngentenane suwi. Ah, awang loro aja ngantri. Mulakno jaga sehatmu. Sebelum datangnya sakitmu. Wong loro nang masuk nang rumah sakit nek pak preksa, pak berobat bahkan mau opname aja ngantri. Ah, Dila pernah menyaksikan sendiri di sebuah rumah sakit. Ya, nang rumah sakit nang Semarang, rumah sakit pemerintah kelas A. Ya, di situ kan rumah sakitnya itu untuk pasien-pasien dari banyak daerah yang tidak tertangani di daerahnya itu disuruh ke situ. Nah, karena saking banyaknya pasien, itu sampai kamar-kamar untuk pasien itu habis. Orang mau opname itu menunggu di lorong-lorong rumah sakit, di pelataran rumah sakit. Mongko waktu dilaworoki pas musim udan, hawane atis, saatnya ngenteni kamar. Loro kok yo ngantri, pak ditambanane. Mula dilangi lek kowe, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya nek loro kesane ora penak nek nang rumah sakit kowe pak periksa toto. Pasiene kowe sampe apalah entuk nomor antrian 127 lapor kapok. Ah,
Mulano, jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu, dengan hidup secara sehat, tidak usah merokok, banyak makan sayur buah, kemudian makan berimbang gizinya, kemudian apa? Jaga olahraga yang teratur, minum air putih cukup 2 liter. Jangan stres, jangan lupa bahagia, istirahat yang cukup. Benar Bun, pasien sampai terbengkelai di rumah sakit besar itu. Biar simak aku ngurungake Mbak Dil karo apa ki? Tapi yang nang kamar langsung ono kok Bun. Banyak yang dilakukan ngomong kabeh ya, banyak calon pasien yang harus menunggu di selasar rumah sakit ya. Selamat Kakang Charmidi hadir yuk aji ngurungake radio penasaran Mbak tiang suarane koyok nono kesel poyo King Seton, salam buat Ibu Ayu Rawa Putih buka jidila yuk. Subhanallah, sudah bertahun-tahun baru lihat wajahnya Budila yo Darminto. Darminto. Ana Isrofa, halo. Ya, terus tak lanjut lagi ya. Jika Anda punya asam urat tidak ditangani secara baik, dampak buruk bagi kesehatannya selanjutnya adalah selain terjadinya gagal ginjal, terjadi juga penyakit jantung koroner. Jadi, kristal asam urat yang menumpuk itu dapat memicu peradangan dan penyumbatan pada pembuluh darah Anda. Kondisi ini meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung atau stroke. Medieni ya, Aster, suaranya jenengan, legend. Yo, legend men kak, yo. Terus yang terakhir, Anda berisiko terkena diabetes. Gitu, asam urat aja lo ya. Kenapa? Kadar asam urat yang tinggi dapat memicu resistensi insulin di dalam tubuh. Hal ini membuat penderita asam urat berlebihan, dia memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes ya. Jadi monggo-monggo yang punya asam urat, minum Bio7 dari sekarang. Minum Bio7 dari sekarang, perbanyak minum air putih. Ya, King Store Fashion seraki hadir Mbak Suci. Bunda Rizky, kuwi maca apa wis apal? Delokane maca apa wis apal? Ya delokane, delokane. Ngono ya. Oke ya. Jadi buat yang punya asam urat tinggi, jangan dibiarkan saja, minum Bio7 dari sekarang. Beli Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, Daniel Kencang Acil Bukaji masih manggung juga. Napa mboten? Ya, terkadang-kadang ngono Bang Liwir absen bae Bukaji ya. Lambene ora kena ngetik soale. Yo, semoga sehat selalu Bukaji Dila, tetap tambah glowing bae. Amin. Dewa pantun janda Mbak absen. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kok ge pade wanyung wis mending kelalen tapi kok yo mangkel kelingan deh. Okay, Pak Jo cuma selalu mantap buka Jo ke Jo. Raffin absen di lo gandeng. Okay, Mas Encok di belakang stikas. Encok Encok sendiri bocet turun cok. Nek ngasih lho di bojok, ini apa kok kenteng-kenteng ya? Mbak Dila lagune, seharusnya aku dulu tak percaya kamu. Oh, lara hati ya. Seharusnya aku dahulu tak percaya kamu. Entah karena apa diriku jatuh di pelukmu. Koki ponco-encok. Ya, gue kisah baik ya, San. Udah shalom gue. Kadek kang encok nambur stikas. Gue sih ketika berhasil. Saram Mbak Dila awet muda ya. Perasaan dulu aku masih kecil. Aku udah tua Mbak Dila tetap awet muda. Oke. Bang Limin, terima kasih untuk sayangi aku. Kapomu kapan, Bang Limin? Pinopi, encok kakean jambu alias janji plasu. Kerungu perancok, jari kok kakean janji-janji, cok. Jarene gisel. Waalaikumsalam, Bang Limin. Absen, Bang Limin. Dirimu hidup di manakah? Di Indonesia di sebelah mananya? Ya, oke ya.
Pokoknya jangan lupa ya, masih bersama Dila di Gasro penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tata Syarbala Modern. Ilyas Ulu Jami hadir, oke. Kemudian buat yang suka madu, mulai sekarang belinya Vitosa Madu Pahit saja. Beli yang asli ya, hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang senantiasa Dila sebut saat siaran ya. Bang Limin, Pangkas Putih, Kedunguni, Bekaji, oke, ya. Terus buat Anda yang punya keluhan gangguan sakit di mata, pokoknya apapun gangguan sakit di mata, ya, jangan dibiarkan saja. Mata itu penting. Mata adalah jendela dunia, ya. Cepat diikhtiari dengan minum Ainucare kapsul untuk kesehatan mata atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan. Atau Anda bisa beli di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor kurang Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebut. Ikan Mbak Legend, ki mocone legend nek ana dene mocone legend. Tapi karena ora ana dene mocone legend. Ayun Danci hadir Mbak Dila. Oke, terima kasih ya udah bergabung sama Dila hari ini. Tak setel ge lara hati dulu aja ya. Seharusnya aku dahulu tak percaya hantu. Kau kemanca ya. Oke ya, di kemon mari Elvis guys. Hewan.

0: Kau berperma, kau berkasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Nggih, ngaten nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Biosaven nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Anipun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah. Pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih. Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
5: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
4: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Biosaven lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
8: Bu Masrika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolotundo Semangu.
7: Jolotundo
8: Semangu.
7: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih.
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
8: nggih. Nggih.
7: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
10: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? riwayat sakit itu seperti apa?
9: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
10: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
9: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
10: Sudah boleh kembali.
9: Sudah boleh kembali.
11: Assalamualaikum.
12: Kisah menarik lainnya.
11: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
13: 60.
11: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
13: Kula RT Sekawang, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
11: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
13: Pengaturan punggung dari sukune
11: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
13: 3 tahun.
11: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
13: Mireng radio.
11: Terus njajal, nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
13: Sekitar 10
11: botol, jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
13: Botol kelima
11: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya? Ya. Terus pokok lek ngitung duit wis akeh nggih 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
13: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan rokok mawon, minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung ya saged lampah.
11: Sebelumnya Rin nampak sulit?
13: Sulit sekali.
11: Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah baru sekecok. Ngeteng mau Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar.

0: suramku. Ayo tetap goyang.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih di Goyang Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tata Sherbal Modern ya. Waalaikumsalam. Terima kasih selalu memberikan semangat aku kalau njait ngantuk. Yes, yes ya. Dila masih bersama Bio 7 juga yang menyponsori acara ini selama 2 jam. Bio 7 adalah jamu tetes herbal yang tidak mengandung bahan kimia obat. Ini bisa diminum dari anak kecil usia 1 tahun hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa diolesi kulit. Ya, contohnya ada wasir, benjolan daging tumbuh, ngono ya. Jadi silakan yang sakit, yang sehat minum Bio 7, beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Buat Anda yang suka minum madu, mulai sekarang beli Vitosa madu pahit saja. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus peruwas yang juga apa akar pasak bumi. Itu bagus untuk pengobatan juga untuk daya tahan tubuh. Ini bentuknya Vitosa madu seperti ini nih. Ini brosurnya aja. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa. Dema el nembeng gabung buka haji nyong mau. Ah, jilbab melayat mbak ben. El Adia siang mbak Dila. Salam buat Pak Victor ya, yang lagi panasan. Oke. Kemudian terima kasih yang udah bergabung di 0856-4773-1111. Siapa nih? Gosari Pinupin nak kerajaan bambu lah ya. Wingi isuk kan aku ngeter bojoku tuku pelem nang pasar. Dong tekan pasar bojoku seneng waro pelem kuning-kuning tur seger. Pelemnya diambung-ambung di ngos-ngos. Terus bojoku takok karo bakule pelem sekira piro ju. Jare bakule 15.000 mbak. Jare bojoku larang temen ju kena pelem sak upil-upil. Bojoku tak jawil, apa no upil sak pelem? Ah, jupai perien upil sak pelem. Jare bakule ya mbak, ora ono. Ah, biasa tanah gos. Oke, kita lan hadir rezeki rezeki ah. Yogi wong lawas oke, lalu nah keranjang kuning diterap kesisan si mbak Dila. Wes mengko lagi nak keranjang kuning iki dilane ora lega juga maket-maket engko nek dilawas nduwe asisten pribadi ya. Mengko urung wayahe urung wayahe. Sampean suka langsung nek misalnya pengin tuku Bio 7, Vitosa madu, Netraker kapsul untuk kesehatan mata, Aino kapsul untuk kesehatan mata. Silakan ketemu Dila langsung saja di pusatnya Bio 7 Pekalongan. Ya ini di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan Persis. Jadi ancer-ancer di Pekajangan kan itu ada jembatan tol ya. Ngalor Limang Oma itu ada kantor kelurahan, jejer karoan gang. Masuk ngetan 15 meter saja. Rumah pertama gerbang hitam. Ya, bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko ataupun warung. Silakan ketemu Dila saja di sana. Boleh sepik-sepik, boleh Anda bertanya tentang Bio 7 Vitosa Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata ya. Ngono lalu nah. Hai hai. Siapa lagi nih? Umi Nurul di Ulu Ciami Arjun. Oke. Awet biyen penasaran karo Mbak Dila jebul wong kok kuwi ya kok kuwi ya. Oh. Ana ra kok kuwi priye terus. Iya kok kuwi lanjut, lanjutan ya. Eh Gus, mending kowe Gus. Randy sik Dila itu mau beli apalah pel-pelan. Sebenarnya Dila itu ndak mau beli. Cuma berhubung sing dodolan kuwi simbah-simbah, Mbah Kangkung ya. Udah sepuh banget, tapi dia masih rajin bekerja jualan, ngono ya. Apa kesuwarane Vietnam yo. Jadi nek dilah kan sering dia mangkal di depannya Rasika ya. Nah, sebelah lor ngono, tapi nek wayah ya mrene sing nang kono sing ngadem ya. Nah, mungkin jam 3 Dila balik kadang-kadang ketemu. Nah, rendise iki Dila kan ketemu simbah-simbah iki sing dodo iki tak pikir-pikir isi njego kesel cok ya, panas juga. Nyoki pak tukune opo ki? Nyoki ora pak tuku. Yo tapi weruh semangat simbah-simbahnya jualan itu saya akhirnya wes panas, butuh ora butuh tak tuku. Akhirnya tak kepikiran aku, ah nyo pengin duwe pel-pelan sing kok kira, oh pel-pelan yang biasa-biasa aja. Ngono sik. Sak durunge weruh ana sing ngomong, "Badhe rambuté kribo, ora apa-apa, dilgaso singkat apa?" Dil. Dila Gayatri Strawberry itu bukan singkatan, kepanjangannya Dila Dilgaso Dila Gayatri Strawberry. Dila Gayatri Strawberry singkatannya Dilgaso ngono Alwahid bebek. Ora usah nganggo keranjang kuning yo ngaji. Dodol online saiki akeh peraturan plus gede pajake kadek pemerintah apa yo. Yo yo dodolane ngomoro. Iwan Joni waalaikumsalam selamat siang Mbak yo ya. Nah, tak lanjutke ceritane. Lah, akhirnya kan aku usah pak tuku pel-pelan po. Pel-pelan sing koki aku ora duwe. Mbak-mbak, iki pel-pelan regane piro? Regane 3.500. Ngomong iki kuwi. 3.500 mosok mbak. Regane piro mbak tak berani. Ngomong mana yang jawab? 3.500. Ah, sing bener sih mbak, mosok kok murah temen. Awang sapu biar regane 10.000. Iya, pancen iki regane apalah? 3.500. Mosok simbah ki nyorang ngandel-ngandel dia ngomong 3.500 ki. 3.500 buat tak bulan-bulan 10 no. Lah nek sing ki sing kuwi 4.000. Oh kuwi. Temenan ki, Mbak. Ya wis sawang regane murah nyepak tuku sing 3.500 lan 4.000 yo. Tak kei duit 50.000 kok kurang. Kurang lah kok kurang. Lah jare iki 3.500 lan 4.000 kan berarti 7.500. Iki regane 3.500, kuwi 30 karo 5.000. Wah, mbah-mbah, jantunge ngawet mau presiden. Ana pel-pelan regane 3.500, bro 30.000 ditambah 5.000. Ambo, mbah. Aduh, kaku. Tok yo. Nyong siji wis, mbah, sing regane 3.500. Kak, wah, ya Allah, ya kuwi pengalaman hidup ya. Aku juga duwe pengalaman sebenarnya ngising-ngising ki. Dina wingi ki lu panjalu, ki lu kirimanmu lu ya. Ya wingi ki Dik, engkang jangan dilang gawa waluh, waluh kuning ya kirimane Mohari. Ngono sak terusan dituku tenan ora baca tuku. Tak tuku tetep karena biar simbahnya dapat uang gitu loh ya. Tak tuku tetap tak tuku siji sing 3.500 tak bayar 5.000. Ayo. Dilakan kok ku ya regane 3.500 tak bayar 5.000. Tuku amalas yo pancen. Oh ye. Oke ya. Preke Mbak dilaki bisa bang lucune. Lah pancen ki kejadian memang kok ku yo. Ya, Utari Tasirejo halo. Lah ki wingi dilakan gowo waluh kuning. Dika ikang Mohari soko kesesion alias negoro kesesi, yo. Waluh kuning sing kukoloke kan atosnya yo. Lah wingi dila koyo pawe brengkut yo. Numpak montor ku sini warna-warna indah ke. Dina iki termasuk nyepak gowo waluh. Nek ora tak gowo nyong coklalen mana yo. Sekalian kentang-kentang usawe dina setu. Nah, akhirnya kan nyong gowo kuwi tak tombak ke motor, tak selehke nanggone pijakan kaki motor itu ya. Ngliwati ngendi rel sepur sing tanpa palang pintu, kono iki ono wiro desa iki arane kampel po sing nek wulan posoke wong jebloke merso nang kono kuwi. Arane desa apa kono kuwi kampel po sing tanpa palang pintu. Munggah rel aman dong mudun bisa-bisane yo. Walah aku bisa nglindhing ta nglindhinge ngadeg kaya film dono, kaya ban nglindhing kan. Aku ki aduh wes kono nyong opolah kaya pawe kaya ki tenjeran kaya bisa waluh ki tiba nglundung kan aku mangle kan nglundung kan aku mandek di depan gang yo barang aku pakai kedai mie ayam terima kasih mawarnya yo barang aku mandek nyong lingkup memburi lah kok waluhku sih mau nglinding ki ilang iki nanti ke waluh ana mbak-mbak numpak motor mbak-mbak waluh nglinding mengulan kok kowe lah wong kowe nyong jalan ngalor waluh wis ngerti belok ora njero gang aku kowe wingi kowe janji tak gawa semangka tak tinggal lungo ngisen-ngisen kaya kasih wes barangku ki nyong gawa warna-warna indah. Bisa nglindinge orang ngalor belok ngulon. Lah kok lingaling diguyu bakul astane barang kak. Aduh ya. Nyetak juga karo nesu ayo. Karo kok iki dadak pijar nganggo acara tiba no bar. tiba kan Bu Anto macam gelinding satu doan aku jebu izin. Janjian tiba semongkonya Pak Jenggal. Lah semongko janji tiba kaya wingi, wah gelinding kok kae. Semongko sing jerone abang cok dibengkah cok pucet jerone sangko lap-lapane. Ah, mereka untungnya sama ramal malam gelinding ora. Ini boke dhewe jenggal. Lah yo aku nek jengkel kok dadak jar tiba nebarang kak wah. Maune taleni rambadi lo taleni caremu wong waluh kuning kok taleni ya kuwi nang jero tas kresek kok mung glinding tiba kanggo ayo aku ki ya campur isin campur jengkel nyong bakul asang ki nglekek-nglekek jukoke ora malah guyang-guyu to kaku-kaku yo ah Robia kapan jalan-jalan lagi panen kentrang mana ya mengko ya. Insya Allah nanti ke depan kita pikniknya ke negeri kayangan aja ya.

Imail he hadir keri-kerinan ge. Hawane nanase cemetret bukan ji. Hanek krungu lagu laras atiku iso kelingan pas aneka sari nang sawong raden apa kasih masya. Sampean melu deh. Pas udan gede ya. Oh iya bukan ji wingi kaji gundul juragan santeng kae. Ngudui foto kudung-kudung kuning iso aku ra nitik si bukan ji. Efek nomor HP ku wis suwi kebrogol bukan ji karamu deh. Gue mamak yo, ayo mah, kaya wong simbang tawar iki si ultah mah. Jare sampean pak interakter sak njaluk e mah, lagune sak karepe sampean bukan sih sepenting wek heri mah isa. Wani pira deh, penyiar kawai jaman ku cilik iki jauh apa jebol, ya. Kedai mie ayam terima kasih ya, seroknya, ya Mbak Dil. Gawe kaku ada lah pancen no ya. Cerita kuki angke hasil ni ya munyong klalen. Oh nyoran bisa ya kapan oh wingi wingi nemen ae esok-esok kan tuku jajan. Jajan sena sebagi dol pom bensin wiro desa kae kono kae yo. Kampil apa gumawang ki pom bensine. Yo nyotak parkir motorku wah wis entuk jajane. Barang tak tumpai motor kunci lebok wis ora kuwi dikunci priye sik napa kok iso angel temen sik lah kunci rusak motorannya rusak iki priye kae tak ongkang ora kono sebono tak tumpai motor wong liya terbiasa wis motore siji kelire siji mereke siji tak tumpai tok mendine motore padha lah kena motor siji kelire siji atau tumpai tok sing ndek motor meneng tok aku ayo. Biar kalian cukup Pak Victor pengen kenalan jaring gue napi. Wes kenal di radio aja seperti ini. Orang saya kenalan di darat nyongir lego. Sombong ya po. Ya. Oke ya. Terima kasih Dede Mael. Oke, sapor tenan Mbak Dila. Yo, otoy keling pawadian. Mbak Dil pantah kok Mas Blackwi isi karo malol porasi kok koyone ora krungu kabare. Wah, pegatan cek karo malol lah. Ya. Apa sidone pegatan po ya Mas Black karo malol coke pegatan coke. Aku kangen tau. Wes makasih. Salam go gawe jadi semua sehat selalu. Black. Wong Cebon dan Sari hadir ya. Black jare otai kelingkir, oke Black. Aku kangen tahu bahasannya Cita. Aku kangen tahu. Cita si orang pura kiki bahasamu dikula otai kelinggo Mas Black. Aku kangen tahu hehe. Aduh, ya. Aris halo, Esan juga, ya Ica, Kakang Prabu, Gandulor. Selasa panas campur terharu sih bukan sih. Nang apa buku awan-awan terharu, sumuk-sumuk keleganan terharu. Kau nak pak terharu, kau ni adem-adem bu, nasi panas-panas. Aja terharu, rasanya angel kabel lah kau. Sumuk-sumuk terharu. Nggak sama bu, nak pak terharu, nasi adem, nasi panas, aja terharu angel. Setelah sekian lama Indonesia juara si Buka Aji awes 35 tahun rata wangkat piala bengi kelakon ngangkat piala di sela-sela penyerahan piala wah melu-melu ngangkat piala wawo terunjuget-njuget aja ya. Biasa kok jengkelan Pak Orasi oke salam saking Batang Kelingan radio zaman semana ukai ikan aku perkel pekalangan Mbak Dil tapi aku nang Magelang oke jari teng wis mate durung Mbak durung teng jari teng si ora pura ku teng kiye Kakang Prabu terharu. Ya Bu ku terharu ah nyombengi nonton asline ki tapi turu. Waro-waro bubar. Mas Black Toy ora usah lenjeh berkepanjangan si sebel aku. Oke, Mas Black balas toy. Ora usah lebay, ora usah lenjeh berkepanjangan. Ya aku kangen tahu. Bahasane Cita. Cicit, Mas Black mantanmu metu lho Cita. Mbak Dil saya rak nggih terus aku sing mireke kok kaku wetenge. Delokan mriki. Delokanmu bagaimana?
Roma bapak

Cuma lah kok Celem bojong absen aja yuk Haji, oke ya. Mama Gio, penyer pujian bangsa diguyup bakul esok gara-gara walau kuning. Iya. Walau kuning iseng-iseng ke asli. Sok ngelundung sok dodoan, ngelindung ke tiba-tiba beko ke pianteng. Glinding cobe lo ngalor ngulon kok ku ngisen-ngisen ki pokoknya nek kelingan ku jengkel aku. Pak jengkel karo walu tak nesoni wingi ku. Janono-nono ku ngisen-ngisen ki atok ki yo. Dari Mbak Uni Pes Pambojong hadir Mbak. Pri kabare Mbak Dil sehat. Salam go Mas Bojo sing isih nyerepi Vespa. Iki Mas Bojo nembe koper nyerepi Vespane dhewe. Asale wingi-wingi urung lega dandani pespane dhewe. Aku kangen sih Mbak diboncengke pespa ring Mas Bojo masa. Wes dise Mbak arep jahit bengi ndelok bel rame ya. Ndelok tapi turung. Gue Mbak Dil kesuwun muga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Uni. Oke, waalaikumsalam mobat mabet Mas John. Halo, kok kangku weteng yo. Sudah ya, tak koma dulu tak setel ke. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam di Kemon Mario yo ya. Jangan lupa sama Bio 7 GTT-nya ya. Juga Vito sama Dupait, juga Ainu Care dan Netra Care. Kapsul untuk kesehatan.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: Goyang Bos
1: digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yuk mari masih digoda digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes serbal modern ya. Beli yang ada GTT di kemasannya ya. Beli juga selalu Vitosa Madu Pahit. Beli juga Ainuker Netra Care Kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Akhirnya melihat wajahnya dari sekian purnama kepo. Dengan suara tanpa wajah apa ya. Apa badan jeblok bantrek. Mbak aku ngurungoke suaranya sampean dek zaman jebrol bayi sih ya. Aku ngurungoke suaranya mbak Dila dek kawet aku cili ya. Ayo Dila dua lagune roir. Sing judul pertemuan sungkan lah ya. Aduh sungkan lah jawabannya. Aduh Kakang Prabu teng jali teng kwewe suge po ora tumen kwe teng. Nek durung suge ki aja ngilang-ngilang teng. Ngorotine kedarung mati kloloten adonan tahu aja dong sembrono kwe bu. Aduh Putri Anan diwakadain absen. Halo bu Teres kwe duwe timun sahuri. Baim absen panas turusumu bakal diwesa Pak OTW ring masjid. Iya im bener im. Mbak lambine sampean ki tuku nang Unggul Jaya yo yo. Kok iso rote kok kerja nang kono. Iya. Aduh, napa? Motif yo. Aduh, yo yo tuku nang Unggul Jaya yo. Jas ibu suarane enggak berubah temenan kawit aku sekolah ngasih saiki wis anak kuliah yo. Rata ya kok kui. Ngeke aku nangan wes. Yo rata ya yo. Kaku-kaku ah. Yo iki tuku nang Unggul Jaya. Jadi Dila juga suka kesana ngono. Di adi bukan cuma ini aja. Saya punya produknya dari sana 10 ono. Ora kuri kita dok. Ya yo mari di mari mari layau ah. Diputar lagu Mbak Dil. Ya sabar. Endros kisitane ora Endros ngarang toto ora beli Mbak ya ora Endros caremu ah ngarang otok ya. Beli alias tuku-tuku ya harga umum ngarang kowe. Nek malam jemua aja guyang-guyang Dil medeni cacile ora yo ya yo mari ya. Pokoknya jangan lupa ya beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Ini bisa untuk pengobatan, bisa untuk daya tahan tubuh ya. Beli juga selalu Vitosa Madu Pahit kalau sampean suka. Kemudian beli juga Ainuker ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang dilari.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah, Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
1: Lha kok kathah semutin?
2: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit, khasiate Sunda Langit. Samprit.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
0: Digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Atlet Jawa Tengah menyumbang 11 medali dari total 39 medali yang diraih kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Jepang. Sebanyak 40 atlet Jawa Tengah memperkuat kontingen merah putih dengan medali datang dari panahan, bulu tangkis, menembak, sepak takro, wusu, dan soft tennis. Kepala Dispora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti hasil pembinaan atlet di daerah. Salah satu peraih emas adalah atlet panahan asal Semarang, Nurisa Dian Asrifah. Pemprov Jawa Tengah bersama KONI Jawa Tengah juga menyiapkan penyambutan bagi para atlet yang telah tiba di tanah air. Sementara atlet yang masih berada di Jepang akan disambut saat kepulangan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di ajang Asia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin mengajak seluruh daerah dan masyarakat menyukseskan Porprov ke-17 Jawa Tengah. Porprov akan digelar 20 hingga 30 Oktober dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober. Menurut Tad Yasin, kesuksesan Porprov bisa menjadi modal agar Jawa Tengah dilirik menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada masa mendatang. Ajang ini diikuti 7.990 atlet dan 1.911 official dari 35 kabupaten dan kota dengan 58 cabang olahraga. Tad Yasin menegaskan Porprov juga menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON tahun 2028. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Sugeng sonten, good afternoon sampurasa. Tok tok tok tok. Permisi, kula nuwun. Oke, Selasa 6 Oktober 2026. Beta hadir lagi seperti biasa di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Beta. Ea, ea, ihir glubrak. Oke, seperti biasa nih Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Oh ya, jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling saya tungguin ya. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi euforia semalam final Indonesia. Iya. Ya, atau mungkin mau bagi-bagi cerita lucu juga boleh, mau bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget. Siapa yang nolak? Sampai jam 5 sore saja saya tungguin di sini di 0856 4773 1111. Dan untuk tema kita sore hari ini adalah tentang kata mata ya. Boleh mata hati, boleh matahari, boleh di balik mata indahmu. Pokoknya ada kata mata di judul lagu boleh, di syair lagu juga boleh ya. Kalau kata mata itu ada di syair lagu ditunjukkan di mana letak kata mata itu. Gitu. Mata lo ya. Iya, ini juga ada matanya loh. Iya, matahariku is Dahlia ya. Yang saya ambil untuk mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika. Sembari saya tungguin SMS WhatsApp Anda di sini di 0856 4773 1111 ya. Sampai jam 5 sore saja kita bersama Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Beta. Eh, eh.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

mata hatiku Is Dahlia sudah muncul mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Iya, langsung ada yang chat WA, Mbak, kok Is Dahlia muncul dua kali langsung dengan lagu pembuka? Yo, sak serku toh. Sin siaran sopo. Oke, yang jelas tema kita sore hari ini adalah masih tentang mata ya kawan. Jadi pastikan lagu yang diminta adalah lagu yang ada kata matanya. Mungkin di judul lagu atau mungkin di syair lagu gitu ya. Baik, yang jelas sampai jam 5 sore nanti kita akan obrak-abrik. Widih, chat WA dan voice note sudah muncul berurut dan banyak sekali. Thank you ya yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-6477-3111 ya. Ada Pak Supai, terima kasih rawuhnya, biasa jadi pemula. Hatur nuhun Pak Supai, sehat-sehat nggih. Oke, terima kasih. Kemudian Univision di Kemplong, mata hatinya Mbak. Oke, siap, sudah muncul barusan ya. Aku tahu apa yang kau mau. Iya, oh tadi baru bilang temanya apa Mbak, tapi langsung dia dengar mata hati Mbak lagu ini. Oke, siap. Terima kasih. Mbak Bit, Muji Bintang di Babakan Kuaringan. Iya, cuci mata dong Nur Khalifah. Terima kasih. Cari dulu ya, kayaknya baru dengar ini. Kayaknya belum pernah muter lagu itu ya. Coba nanti kita cari dulu, mudah-mudahan aja ketemu. Dan kalau ketemu mudah-mudahan juga bisa diputar gitu. Mbak Bit, Ujang di Wopi absen aja. Air mata pengantin ya Mbak. Oke, insya Allah ya nanti ya. Dicari dulu. Mbak Bita digoda, pingin diputerin lagu Cincin Merah Delima dong yang dari RV Karina. Syairnya gini nih, pokoknya ada cincin emas permata merah delima gitu. Ya wis nanti ya, coba ya cari dulu ya. Salamnya buat sampean wae dan semua fans Rasika aja. Thank you. Oh dari siapa tadi? Dari Mazen. Mazen di mana Mazen? Mazen Aljawi di Comal. Oke, terima kasih Mazen. Kemudian ada Mbak Syiah di Karangdowo. Iya, thank you. Lagunya Cinta dan Air Matanya Ida Laila ya. Oke, insyaallah ya nanti ya. Salamnya buat semuanya aja katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mama Rifan juga. Thank you Mama Rifan. Mama Rifan apa nih? Requestnya Mata Air Cinta Mbak Bit, Maggie Z. Ya salamnya buat Pak Jamal, Pak Urba, Mama Ina, Mas Al, Aziza dan semuanya aja. Terus buat yang ada di Kedung Uni Langkap juga, terima kasih Klubrak. Terima kasih juga Mama Rifan. Putri Ana di Pawedan hadir. Seleraku. Trina Levia ya Mbak dan Fazal. Dan syair pertamanya pokoknya ada syairnya pokoknya ada pertama kali pertemuan mataku matamu. Lalu kutanya dia ya wes coba nanti tak cari dulu ya. Syairnya pokoknya ngono Mbak Bit, mbuh bener pora. Judulnya karo dilagokke dongi mau. Ya pokoknya ada matanya lu. Terima kasih Putri Ana. Kemudian Umi Nurul di Ulja. Oke, terima kasih Umi untuk hadirnya. Walah kok masih banyak sekali ya. Ya wes nanti dulu ya. Ini saya mau munculin yang ini dulu deh. Tadi kayaknya ada yang minta air mata pengantin. Tapi air mata perkawinan apa air mata pengantin ya. Aku munculnya yang ini dulu deh, ignore Janah ya. Dan yang belum kebuka, nanti dibuka-bukanya nanti sabar dulu guys.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: lanjut saatnya buka-buka voice note dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasa Rake, Mas Yeyen ning Pesanggrahan.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam. Biasa ngomak empake bojoku karo anakku
0: Asik.
1: Bunda Kavi Bunda Aulia Pak Rohmat karo An Mbak Nah lan kabeh sing ngrungokke sampean sore iki.
0: Oke. Okay.
1: Lagune W Imam S Arifin Mbak Bi.
0: Apa ya?
1: Sing judule Mengapa Kau Patahkan.
0: Aja nyanyi.
1: Mengapa kau butakan mata hatiku?
0: Asik.
1: Tak kau butakan saja kedua mataku.
0: Ir.
1: Kok kui Mbak Pit? Matur
0: okay.
1: Nuwun.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Rohmat iki senang okay. Seragi gulung pabrik gulung.
0: Iya.
2: Salam-salam kanggo Pak Kaja, Papa Radit, Mbak Nina, Mbak Olia, Aziza Tower, Putri Hana, Mami Sekar, Pak Yeyen, terus Mas Al karo Mbak Andine, terus Al Hadi, Kang Toji, terus Kang Diri, Mas Cito, Mas Toto, Mas Erwin, Chandra, terus Putri Hana dan kawan-kawan semuanya. Untuk lagunya, jangankan tuk merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu, ternyata aku tak mampu.
0: Matamu nya ditegaskan ya.
2: Dari Roma Irama.
0: Matamu.
2: Buat ditanya terima kasih dan jangan lupa selalu ngemil.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam klubrak. Terima kasih Kang Rahmat. Ya, betul ya tadi Kang Rahmat ya. Oke, siapa lagi nih?
3: Assalamualaikum Mbak Pit.
0: Waalaikumsalam. Sis
3: di Kondi Jambi.
0: Oh Mas Sis ya.
3: Sore Mbak Pita.
0: Sore.
3: Terus di bulan matem begitu.
0: Apa?
3: Malah sama make up bebas yang lagi berukar Mbak Pita ya Pit Mbak.
0: Oke.
3: Oke, berukar Mbak Pita matur suwun semoga Mbak Pita sehat selalu. Diparingi rezeki.
0: Amin. Terima kasih Mas Is di Kalijambi.
4: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
4: Sore, apa kabar?
0: Sore.
4: Semoga Mbak Pita selalu diparingi sehat.
0: Amin. Ya Allah, amin.
4: Ini Urba yang ada di Kedunguni.
0: Oke. Okay.
4: Hadir.
0: Oke.
4: Okay. Lagu tetes air mata punya Mansur S. Kalau okay. Enggak ada kau asing di mataku Mega Mustika. Kalau enggak ada lagi ada jalan alternatif air mata jadi satu Iis Dahlia.
0: Oke.
4: Okay. Air siap. Mata jadi arti Iis Dahlia.
0: Oke.
4: Okay. Salame pertama buat Mbak Nah yang dari Wopi. Terus juga Pak Susanto, Bu Titin, juga buat Al Hadi, juga buat Mbak Ila Arfa, Mbak Aziza, juga Pak Dewahud, Mas Joy,
0: dan kawan-kawan.
4: Terus Bang Toyib, juga semuanya saja okay. Buat semua fan Radio Rasika yang masih mendengarkan.
0: Siap.
4: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
4: Salam spesial dan khusus buat yang tersayang Mama Nelly.
0: Ir.
4: Buat Mbak Gitane makasih. Sami-sami. Semoga diberi panjang umur,
0: amin.
4: Berkah umur, manfaat umur.
0: Amin.
4: Yang
0: ya
4: terpenting
0: Allah,
4: selalu dalam keadaan husnul khotimah.
0: Amin, amin ya Allah. Amin.
4: Amin.
0: Amin.
4: Matur nuwun ya. Mbak Pita.
0: Nggih.
4: Iya. Glubrak. Punya Mansur. Mbak Pita, tolong Mama Rifan disalami.
0: Oh, kelewat kok mau,
4: Bu. Oh,
0: iya.
4: Juga Mbak Putri Ana biar mereka-mereka semua selalu gabung di Radio Rasika.
0: Oke.
4: Okay. Mama Rifan.
0: Oke, siap. Mbak Putri Ana juga biasa gabung di sini, Mas Urba.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia
5: hadir kembali.
0: Okay.
5: Di sore yang masih panas cetar ini, Mbak.
0: Iya, betul
5: panas
0: sekali.
5: Panas cemerlang. Aduh, dan badannya masih kurang enak juga gitu,
0: iya,
5: tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting
0: ya,
5: udah mulai bisa beraktivitas gitu ya.
0: Tetap ya, jaga kesehatan,
5: cepet sehat gitulah.
0: Ya, amin.
5: Salam buat Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Bunda Olive, Bunda Zulfia, Cikgu Fitroh, Bunda Kavi, Mama Sekar, Mama Aila, Mama Gio, Papa Radif, Pak Supai, Pak Jaya, Pak Defredi, Mas Al, Mbak Andin, Mas Al Hadi, Mas Winarso, Unifashion, Mas Erwin, Bro Santos, Kang Rohmat, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Guda,
0: di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, ihir glubrak.
5: Buat Mbak Bita, tetap sehat, semangat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
5: Jangan lupa banyak ngambil. Okay. Biar OTW langsing. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam. Mama Ayla.
6: Sesuai tema Mbak, mata apa Mbak?
0: Betul.
6: Evita Mala, judulnya Air Mata Mbak.
0: Oke, okay, siap. Oke. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Ini dulu deh ya, Imam S. Arifin. Tadi yang minta tadi pengirim voice note pertama tadi ya, sama si Yayan kalau gak salah ya. Monggo, yang udah order-order lagu ditunggu ya lagunya ya. Yang belum masih mau gabung, masih mau nyusul, masih ditunggu sampai di jam 5 sore saja. Di Digoda Sore Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rásica Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Masih ada area yang mengeluarkan asap dan titik api di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area terdampak yang masih ditangani diperkirakan sekitar 2 hingga 2,5 hektar dengan sejumlah titik api. Petugas menduga tumpukan kasur berbahan kapas menjadi salah satu pemicu kobaran api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan dengan puluhan personil dan armada pemadam, tangki air, serta pompa portable. Mulai Senin, pasokan air di disiagakan 24 jam dengan 12 armada tangki dalam 4 shift. Pemkot Semarang memastikan seluruh unsur terus bergerak agar api dan asap di TPA Jati Barang segera ditangani secara tuntas. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah mengirimkan 200 liter foam pemadam api untuk membantu penanganan kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang. Bantuan ini diberikan menyusul kebakaran yang berlangsung sejak Rabu pekan lalu.
2: Kita membantu pemerintah Kota Semarang, kita tahu ada kondisi darurat di TPA Jati Barang. Sampai dengan sekarang kami juga mengetahui para dari damkar itu ada unsur lelahnya, sehingga kita yang pertama membantu pom sebanyak 200 liter. Nanti kita cek berkala butuhannya, karena permintaan dari wali kota kemarin butuh tambahan pom sebesar 200 liter. Kita bantu, kemudian kita juga bantu konsumsi untuk para tenaga damkar, supaya mereka kondisi fisiknya ini juga harus diperhatikan ini, karena sudah berhari-hari. Ya, kita harapkan semoga segera mereda, segera terbantu diredakan.
1: Kebakaran TPA Jati Barang cukup sulit ditangani karena bara api masih dapat muncul dari bawah permukaan. Pertamina bilang akan terus memantau kondisi di lapangan dan mendukung kebutuhan pemadaman hingga kebakaran dapat ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak. Oke, dan yang pasti sampai jam 5 sore nanti Bita juga masih anteng-anteng aja di sini. Dan seperti yang tadi sudah saya janjikan, seperti biasa setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi pon live di 0856-4773-1111 ya, untuk 3 orang penelpon saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Tata, apa kabar?
2: Alhamdulillah ya.
1: Sehat ya. Ije utuh dadi bapak ane anaknya Marah. Ayu Marsanda kan?
2: Ije utuh bangke urung ganti.
1: Ojo nengok ganti pria. Lagune apa ke Mas Tata?
2: Lagune Gelap Mata.
1: Gelap Mata lagune sapa ya?
2: Mernawati saya Mas.
1: Gelap, judulnya Gelap Mata gitu, Pak. Oh iya. Kok onone orkesan?
2: Ana orkesan?
1: Aduh. Ganti opo ke?
2: Opo?
1: Apa? Apa?
2: Pengen lagi kuwi.
1: Ala priye? Tapi ya mau timbang aku. Timbang aku rek entuk siaran meneh. Sampean po wis.
2: Penyiar kan loro dhewe.
1: Lah kuwi ra digabung karo mau sing njaluk mono sing njaluk air matanya Evita malah mau opo?
2: Ya,
1: oke, siapa? Ya, halo. Salamnya boleh.
2: Mau ke Mas Roma toh? Terus Mas Al, Mbak Ali.
1: Oke.
2: Terus Al Hadi, Otoy.
1: Siap.
2: Terus Pak Abbas, Kim. Terus semuanya Bang Tito.
1: Terusan.
2: Terus Wirat,
1: terus
2: sama lah, dok lawan ya, Mbak Olia.
1: Orang disandingi karo an kuwi ibune anake Ayu Marsanda.
2: Mas Ita karo Mbak Diana. Terus S dan kawan-kawan.
1: Aman nek wis ngono ki.
2: Oke. Oke.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben runner up.
3: Sugeng sonten.
1: Good afternoon.
3: Good afternoon.
1: Samboraso.
3: Samboraso rampeh. Tak.
1: Permios.
3: Biasa jumpa maning. Biasa dari jam segini sampai jam segitu.
1: Iya, udah apalagi sesuai dengan nomor tunggu ulangan, no? Sehat ya, Al.
3: Alhamdulillah.
1: Oke deh.
3: Kang Toto tumben ki lama berapa abad ki nongol mana Kang Toto?
1: Lagune apa
3: ki? Ngimpi apa Kang Toto?
1: Ngimpi apa Mas?
3: Lagune
1: apa?
3: Air Mata Perkawinan Mansur S.
1: Air Mata Perkawinan. Air Mata Perkawinan. Air Mata Perkawinan. Oh iya.
3: Jarang keluar tuh
1: berarti. Oke,
3: siap. Tapi sehat ya lo.
1: Ada, siap. Oke deh.
3: Jarang keluar aku ya, jarang banyak yang minta.
1: Iya, untungnya aku pakai itu
3: yang
1: ya.
3: Minta. Pakai yang minta tema lagi-lagi air mata Evita Mala, lagi-lagi mata hatiku, lagi-lagi.
1: Iya.
3: Orang luruh ini angin loh, Mbak Bito. Enggak bisa lagi, enggak tema apa. Oke, orang asal luruh.
1: Alah, tapi
3: matanya matahariku, kok dipelak-pelaknya. Mungkin ini ada matanya.
1: Iya, pokoknya sih, penting ada matanya.
3: Padahal kan itu satu kalimat, matahariku.
1: Yura popo kan sepenting mata, yura popo.
3: Tak apa-apa, sakarepku, ini aku siaran.
1: Mau bela langsung ono sing japri yo. Mbela kok Is Dahlia kok muncul langsung dua kali di pembuka lho sasarku.
3: Ora tak komplain tetep kok jawabane mesti sekarat ku aku sing siaran nak.
1: Sasarku lah sing siaran sok.
3: Suka-suka aku.
1: Sampai kira.
3: Salam-salamnya buat Pak Toto sama Mbak Ayu ayo. Dan buat Mas Erbah, kemudian buat Mas Al, Bang Wi Rahman nih lagi, Rahman nih Ulu Jami, Didulah, Putri Ana, Mbak Put, mau jalan apa Mbak Put ya?
1: Mbak Putri Ana
3: apa? Jalan selera aku. Nah memang ada lagunya sih
1: liriknya. Ada kok, iya ada ketemu, aduh udah ketemu Fasal Jata.
3: Pertama kali bertemu lah mataku dengan matamu. Matamu Mbak Put. Mataku dan matamu Mbak Put.
1: Ketemu Put lagunya Put, nanti Put aman Put.
3: Put, kari-karinan bae Mbak Put, kari-karinan buantot untuk.
1: Oke.
3: Kemudian kanggu. Siapa menel? Mas Al dan kawan-kawan terlalu lupa pinot Mas Toto
1: yeah.
3: Terima kasih Mbak Vito okay, juga dan terlalu
1: yeah, minum,
3: eh
1: minum,
3: tetap minum. Ngemil loh Mbak kayak lemari ya Mbak Vito melebar kayak lemari ya aduh mager nek mager ya so mager ke malah ora lemu tapi nek nyemil ya kayak lemari temenan
1: ngertian.
3: Matur nuwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhandi. Halo, assalamualaikum Bontot.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh Pak Kajet, apa kabar? Sehat ya Pak Kajet?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Oke iya. Deh, lagunya apa ini Pak Kajet?
4: Lagune apa sih, Air Mata Darah kok?
1: Boleh, Air Mata Darah punya Rita kalau nggak salah ya?
4: Iya wes, pokoknya itu Air Mata Darah nih ono.
1: Oh, yang adanya yang Roma apa yang Alfi? Alfi ya, Pak?
4: Yang Alfi banyak, atau yang Lanang Cafe.
1: Oke, siap. Salamnya.
4: Iya, salamnya gue yang tempat Domedun ya. Anak Al-Edi, terus Mas Toto bareng Mbak Ayu. Oh. Terus sing cemantel nang lambe iki tuwa-tuwa Mbak Pit.
1: Apa?
4: Heeh, ana ditolak Pak De Freddy.
1: Sesama ya.
4: Lebak ing terus Basir ayah Enco. Terus Kang Rohmat ya. Terus ana Kang Permadi, ana Mbak Na. Terus Bang Jaya, ana Bunda Nasgo. Terus sapa maneh iki? Nah, sing teman dalpi sing tua-tua nah. Mbak Fit. Lambe tua sih ya.
1: Bisa aja.
4: Pokoknya kanggo semua kabeh wis tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Mbak Fit, Mbak sukses selalu ya.
1: Amin.
4: Ya.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Pak Kajat, Al Hadi, kemudian ada Mas Toto juga ya, yang sudah bisa masuk di sesi Pon Live di 08546477311 ya. Yang belum berhasil masuk enggak usah khawatir, besok masih ada lagi Pon Live-nya. Pokoknya setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi Pon Live. Lagunya langsung berurutan aja. Air Matanya Evita Mala, kemudian ada Air Mata Perkawinannya Mansur, terus ada Air Mata Darahnya Elvi Sukaisi.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

air mata darah ya. Sore Mbak Bita, air mata darah dari Roma. Oh lah, ini barusan udah muncul tapi punya Elvi, gak apa-apa ya, sama-sama. Dari Mas Jamal, oke terima kasih Mas Jamal. Rohmat di Sikayu, iya. Assalamualaikum Mbak Bita dan selamat sore yang agak redup di Comal, iya. Selamat untuk timnas senior yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana, merupakan turnamen resmi dari FIFA setelah mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti. Wah, Rohmat di Comal, terima kasih informasinya. Iya, ikut nonton ke sana juga ya. Oh enggak, nobar. Iya, semalam banyak sekali ya yang ada yang bikin acara nobar ya di lapangan-lapangan khususnya gitu. Oke, terima kasih requestnya Ike Nurjana yang I Love You, yang seairnya pokoknya ada kerling matamu gitu pokoknya. Terima kasih Mbak Bita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Iya, iya, iya, klubrak. Thank you juga Mas Rohmat ya. Yoni Fashion, Mbak Bita, salamnya ora dibaca. Ya wis tak baca saiki Bu Owi. Salamnya nggo Aulia. Mbak Na, De Baim dan semua lagunya opo Mbak Temane? Oh, Temane Mata Hati. Mata. Udah tak munculkan tapi kan lagunya ya. Terima kasih Yoni Fashion di Kemplong. Oh, Umi Nurul, Evita Mala kalau enggak bisa Mbak Bit. Oh, air mata Evita Mala kalau enggak bisa. Tadi apa nih? Mbak Bita sehat-sehat selalu ya. Apa nih? Oh, dari Umi Nurul di Uloja ya. Lagunya Hatimu Bercabang Dua, kalau enggak ada air mata Pooh Evita Mala. Oh iya, betulan. Tadi air matanya Evita Mala udah muncul ya, Umi Nurul ya. Terima kasih. Masis, bola matanya Evita Mala enggak ada, diganti sama air mata aja, sama aja ya. Pokoknya yang penting kan ada air matanya gitu. Terima kasih Masis di Kali Jambi. Dewa Hut Sigalong Wetandoro hadir sore Mbak Bit. Info cuaca ngon Dewa Hut masih panas sore dan cerah gitu. Lagunya biasa melu Mbak Bita Wailah, main gampang. Oke siap. Salamnya semuanya aja dari A sampai Z. Spesialnya Mbak Bita, semoga sehat selalu dan barokah sakapeane. Amin, amin, amin. Terima kasih Dewa Hut. Kemudian Bro Santos di Ulu Jami, oh mau ikut pon live nggak bisa, ya wes nggak apa-apa besok lagi. Kang Jaya juga tumben nih mau ikut pon live, nggak bisa. Ya oke, besok lagi ya Kang. Terima kasih Zikin Panjaitan juga mau ikut pon live, Mama Rifan juga terima kasih teleponnya, ikut pon live nya besok lagi berarti ya. Absen Cikgu Besar, lagunya Air Mata Perpisahan Tommy J. Bisa. Salam kenal Kanggo Toto, Titik, Tutu, Fajrin, Encok, Pegel, makasih. Dari Mas Bay. Oke, terima kasih Mas Bay. Sore Mbak Bita, Ripin Rosan di Bondan Sari. Mbak Bit, melu absen Mbak Bito. Karo pengen jaluk lagu. Lagunya Air Mata Cinta dari Nada Naa, dari Nadi Baroka, Baraka. Salamnya juga BWWs. Oke, terima kasih. Siapa tadi, Ripin Rosan ya. Terus ada Joko di Blok M hadir Mbak Bit, Mata Air Cinta ya Mbak Mega Mustika. Salamin gue semuanya aja Mbak Bita, semoga sehat selalu dan jangan lupa ngemil pokoknya terus. Iya dong, itu prioritas pokoknya. Ada yang udah kirim voice note juga, dibuka nanti ya habis lagu ini ya. Yang jelas masih di Digoda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, glubrak.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Tirto. Sesuai tema mbak, oh mata apa mbak? Evita Mala,
1: sorry
0: air
1: keputar
0: mata
1: lagi.
0: Mbak.
1: Ya siap sudah tadi.
2: Mata, hidung dan bibirmu.
1: Aduh sorry waktunya udah habis sih bang. Apa Radif?
2: Membuat aku jatuh cinta.
1: Asik. Yaudah, Papa Radif aja yang nyanyi ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: Cuacanya masih panas nih Mbak Vita.
1: Iya betul.
2: Banyak yang barang enak badan nih Mbak Vita, termasuk bahasa saya.
1: Lagi musimnya.
2: Lagi Gadis Pendayung dari Yusi Yunus ya Mbak Vita. Lagunya untuk semua kawan rasiknya dimanapun saat ini sedang berada.
1: Gadis
2: dan tanpa terkecuali pastinya. Untuk Mbak Vita dan teman seperti biasa, cuma ke bagian baik. Terima kasih dan bertugas. Sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Radif.
3: Mata, mata, mata dari mata ke hati. Hati, hati, hati dari hati ke jiwa. Halo, selamat sore Mbak Pita di mana beranjak dari itu minta lagunya Seruling Cinta. Dari Ica Trisnawati, salam-salamnya buat Tata Imar Sanda, Mas Yayan, Mas Rumat, Mas Alma Santos, Al-Hadi, Muci Pinta, Pak Kajet, Bapak Urba, Mama Nelly, Mama Sekar, Mama Revan, Mbak Sia, Mbak Aulia, Mbak Putriana, Mbak Yuli, Yuni Fashion, Irin Depa, Kang Jaya, dan Kang Toyib. Terima kasih Mbak Vita.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mbak Na. Kang Jaya Kali Jambe absen we Mbak Bit. Oke, terima kasih. Ya wes, ternyata waktunya udah habis. Tidak terasa sudah jam 4 lebihnya 53 menit. Berarti catai pita wes habis, sudah harus segera pulang. Lagu terakhir lagunya Bapak Radif aja po ya, Gadis Pendayung Yusi Yunus ya. Oke deh, barengan dengan Yusi Yunus, Bita pamit. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan terus diperluas, meskipun 19 sekolah di 8 kecamatan tercatat menolak program tersebut. Korwil BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Sikki, mengatakan MBG bersifat sukarela. Sekolah atau penerima manfaat yang menolak diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kecamatan Buaran menjadi wilayah dengan penolakan terbanyak, yaitu 6 sekolah, disusul Kedunguni 5 sekolah. Meski ada penolakan, pelaksanaan MBG terus berkembang. Hingga kini 115 SPBG telah terbentuk, dengan 98 SPBG sudah beroperasi, sementara lainnya masih dalam proses perbaikan sistem dan tata kelola. Sekitar 54 unit usaha perikanan di Jawa Tengah mulai memasok kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asrap mengatakan pasokan meliputi ikan segar, file, bandeng presto, nugget, bakso, dimsum, hingga abon ikan. Menurutnya, keterlibatan unit usaha perikanan dalam MBG menunjukkan pelaku usaha mulai masuk ke rantai pasok pangan bergizi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 10.000 unit pengolahan ikan mikro dan kecil, serta ratusan cold storage. Didi menilai potensi perikanan Jawa Tengah perlu terus dikembangkan, termasuk untuk mendorong konsumsi ikan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Hai, cara mengatur cuaca panas yang paling utama adalah menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih. Ya, enggak harus putih, bening ya. Cara berkala tanpa nunggu haus kan Rasika. Dan penting ya, karena sih kan apalagi ini musimnya masih cukup panas banget ya. Panas pakai banget, apalagi Anda yang kerjanya di lapangan. Ya maksudnya bukan di lapangan dalam secara harfiah, maksudnya keluar dari kantor, kemudian turun dari mobil, dari mobil terus ya, nah bisa dinyalain terus, cuman boros aja. Minum air teratur. Kemudian, nah ini penting juga nih. Dan mungkin juga ya agak kurang sip juga sih sama kerjaan gitu, karena menggunakan pakaian yang tepat. Nah, biasanya kan ada yang ketat, slim fit. Nah, pakai pakaian itu yang agak longgar gitu, bahannya ringan, seperti dari bulu angsa. Ya maksudnya ringan gitu, atun gitu. Warnanya juga jangan yang hitam, yang agak terang gitu. Dan mudah menyerap keringat tuh. Kemudian Anda bisa, yang lain adalah karena paparan matahari yang cukup intens, silakan lindungi kulit pakai tabir surya. Ya kan? Ya minimal kalau sekarang itu SPF-nya berapa? 30 ya? Nah itu dia. Kemudian hindari matahari langsung ya. Jadi kalau lihat mana, wah ada matahari tuh, wah ada diskon. Saya menghindar. Bukan matahari mall ya. Maksudnya sengatan matahari langsung. Bisa pakai ini payung ya, topi atau kacamata hitam jika harus terpaksa keluar. Dan terik matahari itu mulai jam 11 sampai 15 kan Rasika. Ya kalau usahakan kalau jam 11 siang sampai jam 3 sore. Nah di dalam aja. Jangan keluar-keluar. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Bagaimana Pekalongan juga panas juga ya? Iyalah, dekat pantai. Sekarang dikit kalau Pekalongan itu, gembrobias tenan. Lalu lintas Pekalongan kayaknya masih ada kemacetan imbas pengerjaan jalan di seputaran Wiradesa ya. Terutama Anda yang akan mengarah ke barat, ke arah Tegal, Brebes, ke arah Jakarta via jalur konven, itu dari arah kota itu mulai tersendatnya di TL Tirto. Mulai TL Tirto sampai nanti TL berikutnya yaitu TL Wiradesa. Cukup panjang dan berayapnya, ya enggak semuanya berhenti terus gitu enggak. Tapi masih ada jalannya, masih ada jalan. Maksudnya bergerak gitu. Kurang lebih 2 km yang mengarah ke barat dari arah kota Pekalongan menuju ke arah Wiradesa. Mulai dari TL Tirto sampai dengan TL Wiradesa itu bisa dibilang macet lah, tersendatnya cukup parah gitu imbas pengerjaan jalan. Pak Yohanes Sukoco yang sudah bergabung di 081-3258-58500.
1: Sore Mbak Trita.
0: Sorry.
1: Mas Yuli
0: ya. Abid
1: 1632 sudah sampai Solo ini di Pabelan. Kemudian ini mau lanjut ke Jogja, perjalanan tadi lancar saya.
0: Oke.
1: Demikian update-nya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Pak Yohanes Sukoco informasinya tadi sudah sampai di Pabelan, sekarang balik lagi mau ke mana? Selatan lagi ke arah Jogja. Kalau Pabelan ya mendingan langsung saja 12 menuju ke arah Secang atau Magelang langsung, malah lebih enak tuh kan. Jalurnya lancar kalau Anda dari arah Pabelan menuju ke arah Secang. Tidak ada ketersendatan, cuman tetap ekstra hati-hati karena saya belum tahu tuh jalan di situ itu sudah bagus semua atau kayaknya bagus sih, saya lewat. Tapi udah lama banget. Kayaknya sih bagus deh. lancar sampai dengan Magelang. Magelang lanjut menuju ke arah Jogja dari Mertoyudan, Mungkit, Muntilan, Salam, Tempel, Sleman, Sembodo, sampai dengan Ngayuk, Jakarta, Adiningrat, ini terpantau lancar. Kemudian ada Bu Tata.
2: Selamat sore Mbak Greta, mohon info jalur ya, dari Kudus ke Semarang lewat Konven ya. Lancarkah jalannya? Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda Bu Tata, dari Kudus menuju ke arah Semarang via jalur Konven, berarti enggak ngetol ya. Ngetol Demak sampai exit tol Sayung, padahal enak tuh. Lancir ya. Lalu lintasnya masih cukup lancir? Lancir, lancar. Kecuali kalau Kudusnya mungkin Anda lewat dari arah Lingkar. Itu di TL Tanjung agak panjang untuk antreannya. Tapi aman, setelah itu tidak ada ketersendatan lagi sampai dengan Demak. Untuk Karanganyar, Gajah, Trengguli, Lingkar Demak, mau lewat dalam kota Demak juga lancar juga. Keluar kota Demak di Karang Tengah, ini Glory nanti, ya sebentar lagi lah ini persiapan bubaran. Biasanya kalau jam segini sudah mulai banyak penjemputnya, sepeda motor sampai angkutan umum di situ. Baik yang ke arah Demak maupun yang ke arah Semarang. Jembatan Wonokerto sampai dengan Sayung ini terpantau lancar. Sayung juga is okay. Kepadatan hanya di Padiraya saja. Ekornya di Gebang Anom gitu. Kemudian Pak Danang.
3: Update perjalanan Mas Yuli jam 16.38 menit sudah sampai Kudus. Lalu lintas Pati Kudus lancar jaya kedua arah. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Danang informasinya. Perjalanan tadi dari Semarang menuju ke arah Rembang ya. Tadi sampai Juwana, Rembang. Juwana ke Pati, Pati ke Kudus. Sekarang sudah sampai di Kudus. Kudus lanjut ke Semarang juga masih cukup lancar. Yap, masih ada ketersendatan untuk Juwana saja sih. Kalau yang dari arah Rembang atau dari arah Batangan itu hanya pas sebelum stasiun saja sampai dengan pertigaan Sukun. Kalau yang dari arah ini apa namanya, dari arah Pati ke menuju ke Rembang atau masuk kota Juwana itu kurang lebih 1 km ketersendatannya. Kemudian ada Pak Sinyo.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Ini perjalanan mau ke Walter, lanjut Veteran, lanjut Ungaran, nanti 15 lagi ke Guntur. Lalu lintasnya ke arah Veteran ke Ungaran gimana, konvensional atau mending lewat tol aja Mas Yuli, Mbak Greta?
0: Oke.
4: Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sinyo sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota untuk jalur Hanja. Tadi dari mau ke Walter Moisidi, terus Veteran naik Ungaran. Weh, nanti langsung turun lagi ke arah Guntur. Oke, untuk jalur Anda ke Veteran ke Ungarannya sih aman ya. Cuman karena jam pulang kerja ya sedikit ramai lah. Mulai dari Veteran mungkin naiknya mana? Naik Gajah Mungkur atau naik Siranda. Lalu lintasnya dua-duanya tanjakan Siranda maupun tanjakan Gajah Mungkur ini lancar. Kepadatan hanya sedikit saja untuk kawasan Taman Diponegoro, untuk TL Akpol. Ya cukup padat tapi masih lancar juga sih. Kaliwiru naik Gombel lancar. Nanti kepadatan di TL Patung Diponegoro Undip. Ekor kepadatan itu sampai di pertigaan Buksari. Setelah itu padat lagi nanti di TL Adestia Budi, TL Sukun, TL Banyumani. Nah yang panjang ini TL Banyumani. Belum tahu TL Banyumani Manik ya, ada apakah itu sampai di depan Transmart itu sudah terpantau padat merayap. Kayaknya sebelum TL itu ada kendaraan mogok atau apa ya. Sampai TL-nya itu kurang lebih berarti dari Transmart ya hampir 800-an, 700-an meter lah. Gitu. Selepas itu sih aman, lancar, Pudak Payung sampai dengan Ungaran lancar. Kemudian Pak Arif, wah ya gogrok satu sana. Kalau dosa itu minta ampunan ya, bukan nyari bumper speed ya. Bukan, ikut gogrok. Gogrok malah saya repot. Tapi sebenarnya Untuk ukuran standar atau yang besar heavy duty, bumper speed ini digunakan di parkir komersial atau jalanan lingkungan ataupun ya gerbang tol kayak di Banyumani sama yang di Kali Kangkung yang agak keras tuh, Kali Kangkung tuh. Ya kan? Itu biasanya digunakan kalau yang slim itu biasanya di jalur cepat, jalur cepat. Tapi enggak tahu kalau jalan protokol, protokol itu apakah pakainya ukuran apa ini? Ya, gede-gede soalnya. Kemudian Pak Bowartanto.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore,
5: Pak Bow. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
6: Iya.
5: Ada Mas YUL.
0: Iya, Pak BOW.
5: Pukul 16 lebih 47 menit. Perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang baru start dari kantor di mana kawan Bowo bekerja di Terban ya. Untuk cuacanya masih cerah di Kudus. Mohon info lek Sambiroto. Ngomong-ngomong yang dibilang kawan Christian Raharjo, kalau kereta api ke Banan itu banyak kereta api ada berapa Mas YULI? Matur nuwun.
0: Tergantung itu.
5: Tadi kayak yang Pak Yohanes Sukoco tadi kan dari Pabelan Solo ke Jogja toh Mas. Pabelan Solo itu dekat UMS tuh loh Mas, Universitas Muhammadiyah. Kok arahnya malah muter lewat Secang? Kalau saya nyimak tadi seperti itu. Matur nuwun.
0: Oh, Pak Yohanes Sukoco. Ya, kalau tadi berapa kapan kita? Oh, ya ya. Oh, saya enggak paham saya. Takut taunya Magelang, mau ke arah Magelang gitu. Oh, ya ya. Ya, berarti lah gerabak. Lihat mana sih tadi Pak Yohanes Sukoco? Mau ke mana sih sebenarnya? Sebenarnya Pak Yohanes tadi mau ke Jogja. Kan dari Pabelan tadi. Sampai Pabelan tadi. Pabelan ke Jogja. Iya kan? Benar gak sih? Kalau ke Jogja dari Pabelan, Pabelan itu daerahnya Kopeng itu ikutnya Kecamatan Pabelan. Itu biasanya lewat ini ke arah Magelang gitu. Kemudian ke Jogja. Benar gak sih? Apa saya yang salah? Eh, gak apal sih Pak Yohanes Koco rumahnya mana. Oke, Pabelan, Pabelan Solo. Oh, Pabelan Solo. Ya Pabelan Solo ya lewat Klaten toh. Oh, masih bisa mendengar. Oh, lewat tani mungkin ya streaming. Oh, Pabelan Solo. Alah, Pabelan ini apa namanya, daerah Sukoharjo. Oh, alah disitu. Di situ kan kalau Sukoharjo, Pabelan kan ada apa heritage itu ya, yang ada heritage. Oh, di situ kirain Pabelan, Pabelan aja. Taunya yang di sini Kopeng Pabelan. Oke, okay. Ya maaf lah. Kemudian ada siapa lagi nih? Nah, Pak Maskon.
7: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Sekedar update perjalanan saya dari Salatiga ke Gringsing,
0: jalur Salatiga, weh teman.
7: Sudah sampai Pudak Payung, perjalanannya ramai lancar. Dari Semarang ke Gringsing, info gimana ya Mas Yuli, Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Maskon.
8: Sukun yang arah ke Semarangnya lancar. Yang arah naiknya ketersendatannya cukup lumayan panjang ini Mas Juli Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
8: Simpulnya di lampu merah Terminal Banyumane. Ekornya ini sampai ke ini nih.
0: Dan
8: lampu merah Sukun.
0: Oh, sampai Sukun ya.
8: Lampu merah Sukun pembensin.
0: Oke. Okay.
8: Gitu infonya.
0: Terima kasih Pak Maskon informasinya. Nah, itu dia. Ini padat banget ya yang di Banyumanik tuh.
7: Penyebabnya mungkin karena pas pulang kerja dan volume kendaraan aja.
0: Oke.
7: Begitu.
0: Kendaraan aja. Dimulai dari TL Banyumanik sampai Sukun sana. Padat merayap. Pak Maskan, terima kasih informasinya. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1657 melintas di kawasan Pelahan, Ijen, posisi ramai lancar. Tepat pukul 17 sudah sampai di checkpoint Trengguli untuk TL Trengguli ramai lancar. Okay. Sementara mengarah ke Lingkar Demak, nanti kita berkabar lagi. Matur suwun.
0: Matur suwun. Lancar juga sih Lingkar Demak, semoga sih masih. Oke, Pak Christian, terima kasih informasinya. Pak Sentot Banyaji.
9: Sore, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
9: Kepadatan terjadi di Jalan Gajah. Saya mulai dari mana ya tadi ya? SMA Kesatrian 2.
0: Oke.
9: Okay. Merambat ini karena kayaknya ada acara di MAJT, kayaknya wisuda ini. Jadi kemacetan, ya? Simpul macetnya bukan di TL. Bukan di simpang TL, tapi di simpang MAJT-nya. Banyak kendaraan yang keluar dari MAJT setelah acara wisuda, mengakibatkan kemacetan panjang. Terus sementara rekan-rekan bisa mengalihkan jalur dulu, tidak masuk ke Jalan Gajah karena memang kondisinya macet parah. Demikian untuk laporan sore ini. Terima kasih. Kayaknya tidak ada petugas kepolisian yang mengatur.
0: Baiklah.
9: Sehingga tambah ruwet. Itu mungkin kalau Masjid Agung punya acara, mohon disediakan petugas kepolisian agar bisa mengatur ya, tidak ruwet seperti ini. Saya dari TL Soekarno-Hatta SPBU MAS sampai dengan Jolotundo butuh waktu setengah jam atau 30 menit. Mungkin ada dari kepolisian bisa merapat karena ini sangat krodit sekali. Tidak ada petugas di lapangan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya, Pak Rendot. Di ya, katanya sih ini ya, apa namanya, wisuda, wisuda mana sih? UNES bukan? Apa, wisuda UNES ya? Tanggal 6 ya? Di mana? MAJT. Kayaknya sih. Padahal kan kayaknya punya auditorium. Oke, okay. Baik. Terima kasih informasinya Pak Sendot. Ada wisuda memang di MAJT. Lalu lintasnya sejak kemarin itu, wah, powadetnya luar biasa. Apalagi sekarang pas acaranya, ya kan. Kepadatan itu mulai dari di setelah TL apa, Gajah itu ya, masuk Gajahnya itu sudah

0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Fauzi. Cukup ini ya, padat ya. Tapi ya masih anu sih. Kalau kemarin sih gara-gara kendaraan patahas. Oh masih ya yang truk yang patahas itu apa masih yang sejak kemarin pagi itu ya? Ini simpulnya sama ya, setelah TL Hanoman arah masuk kota Semarang itu nyambung sampai dengan TL Dragah sana. Jadi cukup padat dan merayap. Kalau Anda sikap melintas nanti bisa diupdate informasinya apakah sama truk yang patah as itu belum berhasil dievakuasi. Kurang lebih 1,5 kilometer ya untuk kepadatannya. Terima kasih Pak Fauzi. Sementara untuk yang mengarah ke barat, mulai TL Krapiak saja sampai dengan TL Hanuman, sekitaran Muradi itu padat. Dan memang kepadatan ini juga terimbas juga yang keluar tol. Keluar tol Krapiak, apalagi juga yang mau masuk tuh. Dokter Ido.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Mas Yuli.
0: Iya.
1: Ya, jam 5.18. Di Jalan Raya Kaliwungu menuju entry tol Kaliwungu. Bagaimana jalur saya exit Gayam Sari, Pedulungan Penggaron sampai Canggeding?
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Untuk jalur tol dari Kaliwungu masuk tol Kaliwungunya sih aman lancar. Padatan nanti di sekitaran Jatinggalah tapi pendek saja, masih bergerak juga atau masih jalan. Sementara untuk kepadatan itu enggak di exit tol Gayam Sarinya tapi di bawah jembatan tol Gayam Sari sampai dengan pertigaan Simpang Kauman. Biasa di sekitaran Kauman, Superindo itu banyak kendaraan putar balik, nyebrang gitu. Dan memang setelah itu lancar. Kepadatan Palebon biasa, kendaraan keluar masuk, dan nanti TL Pedurungan itu pun pendek juga. Yang panjang hanya yang di U-turn atau Simpang Kauman saja, Superindo. Setelah itu sih ya padat biasa tapi masih lancar gitu. Dari Pak Asa Anggoro, ini di Banyumanik ya. Ternyata ada truk muat mobil listrik. Ini parkir mogok ini, kalau ini mah di situ nggak ada dealer. Oh mau tuh nurunin itu. Ah, wah itu hadiah saya itu, deket Bagul Emas kan? Iya itu. Ya, BYD Atto itu. Nah itu hadiahnya itu. Saya tahu. Ya, Atto nih, Atto satu. Hadiah itu. Hadiah Bakul Emas di situ. Oke, okay. Pak Asa, terima kasih informasinya. Kayaknya nurunin deh. Soalnya ininya turun dia. Apa? Apanya itu ya? Rak-raannya itu turun itu. Oke, Pak Asa, terima kasih informasinya. Truk muat mobil itu posisi lajur sebelah kiri yang menyebabkan ketersendatan. Pak Tito Adianto, ini juga ada pengerjaan gorong-gorong juga di sekitaran sebelum Banyumanik, TL Banyumanik. Sedang berlangsung karena sih kayaknya pipa PDAM deh. Oke, terima kasih Pak Tito. Kemudian Pak Dwi Wijatmoko.
2: Oh, Pak Belen Kartosuro yang dimaksud ya tinggal ngidul toh Mas, masuk tol Solo Klaten Jogja.
0: Ya,
2: kok tekan Magelang.
0: Ya, makanya saya taunya Pak Belan kabupaten, bukan Pak Belan. Pak Belan banyak loh, Pak Belan loh. Kecamatan Pak Belan itu ada di mana? Kopeng tuh, daerah Kopeng, Sukoharjo. Ya ada.
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya,

0: simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
8: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ibu, sini deh.
9: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
9: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
9: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
9: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
9: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi? Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
8: Lalu lintas karena ada truk.
9: Budi.
8: Turun. Pukul 17.47 menit melintasi checkpoint TL Trengguli Mas YULI. Itu mobil listrik BYD Atok itu mungkin terinspirasi film Upin Ipin, Mas.
10: Atok. Berarti Atok dulu ada.
8: Tadi sebelum pasar Gajah itu ada ketersendatan sedikit, tapi ini sudah mulai normal ya, ada petugas kepolisian. Kemungkinan evakuasi tadi pagi ada truk yang kecemplung di selokan atau sungai di pinggir itu, Mas. Tapi sudah selesai kok, sudah pendek ketersendatannya. Matur nuwun.
10: Matur nuwun, terima kasih ya. Oke. Okay. Kang Rasika yang mau ke selatan ya. Saya tuh bingung ditanyain veteran ya. Misal dari veteran. Veterannya dari arah mana nih? Ya kan? Kan ada dua jalur tuh. Bisa veteran ujung Karyadi, bisa veteran ujung Polda. Kalau posisi ada di ujung Karyadi ya lewatnya Gajah Mungkur naik. Kalau lewatnya yang di ujung Polda itu naiknya ya Siranda. Ya kan? Dua-duanya tadi lancar tapi sekarang padat yang dari arah Gajah Mungkur. Ya, mau masuk tol mana? Jatingaleh. Ya, boleh. Silakan. Kan lewatnya enggak tahu saya lewat mana tadi. Mau lewat Gajah Mungkur atau Veteran. Ini yang dari arah Gajah Mungkur, ini ada kepadatan arus lalu lintas mulai dari Neo itu, Hotel Neo sampai dengan Taman Diponegoro arah ke selatan. Kemudian Bu Nini Wisuda Untak. Oh, Untak. Bukan UNES, sebenarnya Greta bilangnya UNES lagi. Ternyata Untak ya. Makanya biasanya UNES kan wisuda di atas itu. Kok ini di bawah? Dengaran apa khusus? Wisuda Untak. Sudah mulai ya, masih krodit sih, cuman ya memendek saja karena mungkin volume kendaraan sudah tidak begitu panjang lagi, volumenya tidak begitu padat lagi. Kemudian Pak Dharma Jati, nggak ada suaranya, oke? Okay. Aduh, nggak ada, nggak ada. Oh ini dia.
6: Infonya nih, Sudi.
10: Itu ngapain ya, umumnya polisi?
6: Gas dari Kudus menuju ke
10: Semarang.
6: Kantor gubernur. Di sebelum Gajah itu ada evakuasi tadi yang terperosok.
10: Oh iya iya iya.
6: Ke sungai. Nah itu baru proses evakuasi dan penutupan
10: selancar ya.
6: Jadi lewatnya satu jalan saja yang sebelah kanan.
10: Oke.
6: Okay. Jadi ada pelan-pelan yang tertib ya, tidak terjadi ketersengatannya memanjang gitu.
10: Terima kasih. Sebenarnya
6: untuk jalur yang di yang mengarah ke Semarang, terutama Sayung.
10: Sayung aman.
6: Terboyo dan
10: lancar. Terboyo sudah lancar.
6: Itu.
10: Di bawah jembatan tol lancar.
6: Kali Gawi
10: lancar. Oke, yang padat itu Pak Dharma itu yang di perlintasan rel kereta api Kaligawe aja. Selebihnya sih aman, lancar, Sayung lancar, Genok antre normal saja. Pak Suprianto.
9: Sore Mas Yuli.
10: Selamat sore.
9: Di MAJT ada wisuda politeknis ya, hari ini sama besok.
10: Untak apa boleh?
9: Besok katanya dari luar kota itu.
10: Oh.
9: Yang banyak. Demikian kan sekilas info Mas Yuli. Terima kasih.
10: Oh besok tuh, tak kirain tadi nih. Katanya tanggal 6, ada yang bilang tanggal 6, ada yang besok lagi. Ada yang Polines, ada yang Untak. Banyak wisuda lah ya. Wisuda mahasiswa. Pak Budi SW.
11: Selamat sore Mas Yuli. Yang di TL Anuman itu memang benar Mas, masih ada yang dari kemarin.
10: Ya, lah.
11: Truk keronton muat kayu tadi itu masih proses pindah muatan Mas di lajur paling kiri.
10: Oke.
11: Jadi mengakibatkan tersendatan dari arah barat. Begitu infonya. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih informasinya Pak Budi SW. Ya memang masih sejak pagi itu evakuasi muatan. Masih tersendat ya untuk jalur masuk kota Semarang di Krapyak atau setelah TL Hanoman imbas dari truk yang kemarin patah as gitu. Dan sampai dengan saat ini masih menimbulkan kemacetan karena posisi truk masih ada di situ. Saat ini sedang evakuasi muatan Kanda Sika. Untuk ketersendatan ini kurang lebih sampai dengan antrean TL Drakah atau kurang lebih ya 1 km lebih dikit lah. Kemudian Pak Eko, Reno.
12: Mobil ya, truk yang patah as masih Mbak Greta. Nih itu lagi di pok tuh, lagi di pok nih yang patah as.
10: Kerap ya.
13: Oh kerap ya.
12: Setelah itu lancar.
10: Sejak kemarin. Nah ini sedang pindah muatan truknya, muatannya ya. Nah, jadi truknya ungkur-ungkuran kan Rasika. Kayak wong nesunan kan kayak ungkur-ungkuran. Kemudian ada
13: Pak Edi Harjono.
14: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
10: Selamat sore.
14: Laporkan. Ini saya melintas di kawasan POJ yang sebelah kiri menuju ke jalan Matukoro itu toh. Ini terjadi perlambatan ya Mas, karena peningkatan volume kendaraan saja. Jadi melambatnya pas di tikungan itu yang menuju, yang sebelah kiri menuju ke arah TL jembatan layang Madukoro itu.
10: Yep.
14: Matur suwun Mas.
10: Baik.
14: Dan Mbak.
10: Terima kasih informasinya.
14: Sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Update lagi. Ya Sudarso yang menuju ke Kalibanteng.
10: Padat merayap.
14: Tepatnya di
10: Tionghoa Iwan.
14: Di dekatnya rumah duka Tionghoa Iwan itu ya.
10: Yep.
14: Karena ada pengecoran jalan.
10: Betul.
14: Itu ada kemacetan.
10: Sampai atas itu.
14: Ekornya sampai di
10: atas
14: jembatan layang Madukoro ya Mas dan Mbak.
10: Terutama yang atas ya.
14: Ini saya terjebak ini. Wah lupa tadi saya.
10: Wah.
14: Gitu saja Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun. Mas Yuli dan Mbak Greta.
10: Yep.
14: Itu kemacetannya selain ada pengerjaan pengecoran juga oh. Ada mobil, tiga mobil besar-besar itu yang
10: berhenti mogok,
14: yang apa, yang parkir di bahu jalan, otomatis ya jalannya habis. Semoga apa bisa diteruskan ke pihak yang terkait Mas dan Mbak, agar kendaraan yang parkir di bahu jalan itu diusir saja.
10: Ya,
14: itu saja. Ada tiga ya yang parkir di bahu jalan sebelum ruko Yosudarso itu. Matur suwun Mas dan Mbak.
10: Oke, baik, terima kasih informasinya. Hai, ada aja. Sudah ada pengecoran, tambahi truk parkir di bahu jalan, ini yang bikin macet tambah panjang. Biasanya sih hanya pas diturun itu, turun ke bawah, apa namanya, flyover Madukoro, tapi ini sampai atas sana. Untuk kendaraan yang melintas dari arah, mungkin dari arah Kaligawe, dari arah pelabuhan, mungkin ya yang dari mana tuh, Marina Raya, kemudian naik ke Madukoro flyover, bersiap saja. Yang sebenarnya lebih lancar yang sama aja sih, yang bawah juga sama. Ya atau hindari aja lah, lewat ini aja Madukoro Rayanya, jangan lewat Yosudarsonya. Kemudian
13: Pak Franky Mahendra
15: menginformasikan.
10: Yep.
15: Mas Juli. Ini
10: Sayung.
15: Servis TL oh. Draka ya. Dari
10: oh ini yang di Grab ya.
15: Kendal mau ke Semarang nih.
10: Oke.
15: Okay. Ya sedikit agak melambat ya.
10: Panjang jauh, itu sampai kerapi aja nih.
15: Entah itu ada apa, nanti tak sambung lagi infonya.
10: Oke, okay, terima kasih. Ya gara-gara truk yang kemarin ini sedang pindah muatan, muatannya kayu karena sih yang truk patah as di depan Informa Kerapia itu arah ke Kalibanteng. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 6 petang, waktu di Rasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Pemprov Jawa Tengah memperketat pengawasan lalu lintas hewan di wilayah perbatasan DIY menyusul ditemukannya kasus positif antraks di Gunung Kidul. Pengawasan difokuskan di wilayah Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan tim telah diterjunkan untuk memeriksa kondisi ternak sekaligus memperketat lalu lintas hewan dari Gunung Kidul. Ternak yang terindikasi membawa antraks akan ditolak dan diisolasi untuk mencegah penyebaran ke Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah memastikan belum ada kasus antrak di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pengawasan juga diikuti sosialisasi dan vaksinasi ternak sebagai langkah pencegahan dini. DPRD Kabupaten Semarang menyoroti pelaksanaan Musda Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda yang menetapkan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah sebagai ketua periode 2026 hingga 2031. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mengatakan dari 237 kooperasi aktif, hanya sekitar 70 yang diundang, dengan lebih dari 50 orang hadir.
8: Anggota 70-an, anggota kooperasi oleh kepala bidang yang hadir sekitar 50-an lebih lah. Nah itu menurut undangan sisa, tapi menurut kepres itu berarti kan belum quorum. Tadi disampaikan Pak Kepala Dinas juga bahwa ketika belum quorum itu ada perpanjangan, tapi tidak dilakukan. Terus yang kedua, bahwa belum ada pembacaan tatib terkait dengan musda itu nggak ada. Jadi langsung mungkin setelah laporan terus aklamasi ya. Jadi kami tidak mempersoalkan hasilnya itu, cuma harusnya Dekopinda ini menjadi stimulus roh kebangkitan dari koperasi, mengikutkan segala semua koperasi yang ada menjadi anggota Dekopinda.
7: Kondisi ini menurut DPRD perlu dikaji terkait pemenuhan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
9: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
10: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
11: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gak prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok. Mong 0,75% per bulan flat.
10: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
11: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
10: Tapi aman pora kuwi Kang.
11: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
12: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
13: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru,
1: kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: FM Rasika Pekalongan.
16: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.